0: 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Thomas Irpemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyambut baik laporan lembaga penyedia indeks global MSCI dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang tetap menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kategori pasar berkembang atau emerging market. Erlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan agenda reformasi secara konsisten agar pasar modal Indonesia semakin transparan, kredibel, dan menarik bagi investor. Meski MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria information flow atau arus informasi dari sebelumnya plus menjadi minus, Erlangga menyebut catatan MSCI itu menjadi pengingat penting untuk terus memperkuat integritas pasar modal nasional. Menurut Erlangga, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia telah menjalankan berbagai agenda reformasi, mulai dari peningkatan ketentuan free float, penguatan keterbukaan kepemilikan saham, dan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar dan penguatan tata kelola emiten. Lebih lanjut, menurut Erlangga, di tengah ketidakpastian global, fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat. Menurut Erlangga, kombinasi stabilitas makro, ekonomi, dan reformasi struktural menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan investor serta memperkuat daya saing pasar keuangan Indonesia. Pemerintah mengimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan menyikapi hasil review ini secara proporsional. Pemerintah terus berkoordinasi dengan MSCI dan komunitas investor global dan memastikan agenda reformasi berjalan konsisten menjelang pengumuman klasifikasi pada 23 Juni 2026 dan siklus peninjauan berikutnya. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BPI Danantara, Rosan Ruslani, ke kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan itu membahas percepatan transformasi badan usaha milik negara serta penguatan sektor-sektor baru penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam keterangan unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan dalam pertemuan itu Presiden Prabowo meminta Danantara untuk mendorong peluang pertumbuhan ekonomi baru termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif. Sektor itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional. Selain itu, Rosan Ruslani juga melaporkan progres konsolidasi dan transformasi BUMN. Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, saat ini 258 BUMN telah berhasil dikonsolidasikan dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 BUMN dalam waktu dekat. Menurut Seskap, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, dan mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara. Lebih lanjut, Seskap Teddy menegaskan komitmen pemerintah mengelola aset bangsa dengan lebih baik agar menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia. Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Good morning.
1: Sound of Knowledge. Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sobat Kay, kita punya jadwal mingguan ya, yaitu setiap hari Senin kita akan update informasi perakiraan cuaca bersama BMKG. Dan pagi hari ini sobat, kita akan update bersama dengan Bapak Hukama Nur Akmal untuk update perakiraan cuaca hari ini, kemudian seminggu ke depan, dan juga bagaimana kondisi pesisir selatan Kabupaten Jember. Kita akan update informasinya bersama Bapak Akmal pagi hari ini ya sobat Kay. Tapi tetap ya, karena melihat ada curah hujan dan kemarin, ini ada baiknya untuk hari ini kita jaga-jaga untuk tetap bawa alat pelindung hujan masing-masing supaya kalau misalnya tiba-tiba nanti turun hujan ya, ini juga sudah terkondisikan dengan baik ya. Jas hujan yang kemarin dipakai, jangan sampai lupa hari ini kamu masukin lagi ke jok motor kamu sobat Kay. Payung-payungnya juga dimasukin lagi ke mobil, dipersiapkan untuk beraktivitas hari ini sobat Kay. Dan juga tentu saja untuk kamu yang mungkin punya acara dalam seminggu ke depan dan kamu penasaran di hari tertentu itu apakah mungkin kondisi perakiraan cuacanya baikkah atau mungkin ada potensi hujan atau angin kah? Bisa kamu kabarkan di WhatsApp kita ya, tanggalnya, harinya, nanti akan coba kita tanyakan juga ke Bapak Akmal update-nya. Kira-kira seperti apa untuk perakiraan di hari tersebut ya sobat. Kamu bisa kabarkan di 08 11 378 10 29 sobat. Dan juga tentu saja pagi hari ini kita sedang menghadapi cuaca yang begitu cerah ya sobat. Tapi apakah ini akan bertahan seharian? Kita akan coba update pagi hari ini bersama Bapak Akmal. Selamat pagi Pak Akmal, apa kabar hari ini?
3: Halo, selamat pagi, Kak. Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, secerah hari ini ya. Pagi hari ini ya, mudah-mudahan kabarnya, Pak.
3: Amin, betul sekali. Sangat cerah.
2: Iya, betul, cerah sekali. Walaupun kemarin sempat hujan deras nih, Pak, di beberapa titik di Kabupaten Jember. Walaupun kemarin kita dapat kabar juga dari pendengar-pendengar kita, nggak sampai keseluruhan Kabupaten Jember sih. Cuman untuk kawasan Jember Kota, Tegal Besar, Patrang, itu termasuk juga kemarin sampai ke Sumber Pinang juga terjadi hujan deras nih, Pak. Nah, untuk hari ini apakah kira-kira mungkin akan ada potensi turun hujan juga di hari Senin ini?
3: Baik. Untuk hari Senin tanggal 22 bulan Juni 2026 untuk wilayah Jember dari Ajung Ambulu hingga Umbul Sari dan Urjo dan sebagainya, diperkirakan kemungkinan cuacanya adalah cerah hingga cerah sedikit berawan. Kemudian untuk suhunya rata-rata di pagi hari 22 hingga 19 derajat. Kemudian di siang hari suhunya rata-rata 31 derajat hingga 30 derajat. Jadi kemudian untuk kemungkinan hujannya juga cukup rendah. Maksudnya dalam artian untuk hari ini secara umum cuacanya cerah tanpa adanya hujan.
2: Baik, mudah-mudahan aman ya Pak hari ini untuk aktivitas Sobat K. Dan juga kalau dalam kondisi di pesisir pantai selatan Kabupaten Jember nih, ini kan masuk libur panjang ya Pak, libur sekolah. Dan liburannya juga sangat lama sampai tanggal 20 kalau nggak salah, dan sampai tanggal 20 bulan Juli maksud Alifa. Jadi untuk hari ini kemungkinan besar akan banyak potensi wisatawan maksud Alifa yang datang ke tempat-tempat wisata di Kabupaten Jember termasuk juga pantai ini. Kalau kondisi pantainya gimana nih Bapak? Apakah juga masih aman untuk gelombang airnya juga? Begitupun untuk para nelayan, apakah masih aman untuk di jelajahi?
3: Ya, betul sekali Mbak. Jadi memang di Jember sendiri juga keindahan alamnya, terutama di pantai Papuma, Watu Ulol dan sekitarnya itu sangat indah, sehingga ketika liburan pasti akan ramai dengan pengunjung, terutama liburan anak-anak yang sedang sekolah. Jadi memang tujuan wisatanya ada di beberapa titik pantai di selatan. Kemudian jika dilihat dari perakiraan pesisirnya, kecenderungan gelombang laut tergolong sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk cuacanya juga cenderung aman dengan angin sepoi-sepoi 6 hingga 20 knot. Jadi secara umum kami menyebutnya cuacanya aman terkendali untuk wilayah selatan. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika adanya pasang dan juga surut. Untuk surut terjadi pada pukul 8 pagi dan juga 8 malam, kemudian pasang terjadi pukul 2 hingga 2 pagi dan juga 2 siang. Jadi masih cukup aman selagi tetap waspada terhadap kondisi sekitar, terutama ketika datangnya angin kencang, di mana akan menyusul datangnya gelombang yang tinggi. Jadi secara keseluruhan untuk perakiraan pesisir Jember cukup aman, Pak.
2: Ini juga include dalam seminggu ke depan ya, Bapak, atau hanya hari ini kah ini potensi amannya?
3: Dalam seminggu ke depan, cuacanya rata-rata cenderung aman dengan gelombang yang sedang dan tiba. Kemudian untuk angin rata-rata bertiup 6 knot hingga 20 knot.
2: Wah, berarti
3: Jadi
2: siap.
3: tanggal
2: Ya, silakan Bapak lanjut.
3: ya, jadi mulai dari tanggal 22 hingga seminggu ke depan, kecenderungannya adalah gelombangnya sedang.
2: Baik, berarti untuk Sobat K yang mungkin sudah dari kemarin merindukan vitamin C, sudah bisa pada ke pantai ini ya, dalam seminggu ke depan. Dan juga nih Bapak, untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Jember secara keseluruhan nih Pak, dalam seminggu ke depan, apakah mungkin ada potensi hari-hari yang harus diwaspadai nih Pak?
3: Baik, dari hari Senin hingga Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan juga Sabtu, umumnya cerah hingga cerah sedikit berawan sepanjang hari dengan kondisi kelembapan yang kering ketika siang, kemudian di pagi hari akan sangat dingin. Kemudian di hari Minggu ada potensi hujan dari arah utara pada siang menjelang sore hari Minggu tanggal 28. Jadi ada potensi hujan lokal di sekitar lereng Gunung Argopuro.
2: Baik, ini kebetulan juga kan relate ya Bapak ya, adanya potensi hujan di hari Minggu ini. Ternyata kemarin pas di hari Minggu juga terjadi hujan deras nih di kawasan Jember Kota. Ini kira-kira apa nih Pak, isu iklim yang sekarang lagi melanda kawasan Kabupaten Jember sehingga turun hujan yang begitu deras juga kemarin dan ada potensi di minggu depan?
3: Baik, karena memang masih beberapa bulan ini adalah awal dari musim kemarau, jadi ya masih wajar untuk cuaca hujan terjadi di wilayah Jember, terutama di wilayah utara hingga wilayah tengah, karena memang potensi hujannya disebabkan karena cuaca lokal atau bisa disebut dengan hujan orografis dari pegunungan Argopuro, jadi membawa banyak uap air. Jadi memang wilayah Jember sendiri tergolong masih lembab di beberapa wilayah. Jadi nanti diperkirakan kedepannya di bulan Juli hingga Agustus ini akan memasuki musim puncak kemarau. Jadi akan lebih kering nantinya. Namun untuk bulan ini masih ada sedikit potensi hujan lokal di beberapa wilayah.
2: Baik, berarti tetap harus waspada untuk mempersiapkan alat pelindung hujan ya Bapak ya untuk Sobat K, sekalipun sudah masuk musim kemarau, karena seperti yang sudah disampaikan terus-menerus oleh Bapak Akmal, kalau memang musim hujan, musim kemarau itu bukan berarti nggak ada hujan ya Bapak ya, tetap akan ada potensi hujan, ya. Tapi lebih kecil.
3: Betul, potensi terjadinya dan juga volume airnya juga berkurang jika dibandingkan dengan saat musim pengujian.
2: Baik, sekarang tinggal tips dan triknya Bapak untuk Sobat K dalam menghadapi awal musim kemarau dan juga menjelang puncak musim kemarau, mungkin nantinya yang bisa dilakukan oleh Sobat K dalam mempersiapkan dan menjalaninya, mungkin ada tips tersendiri dari BMKG, silakan Bapak.
3: Baik, untuk cuaca-cuaca seperti ini, langkah baiknya pertama, masyarakat diimbau untuk menggunakan pelindung kulit dan juga tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat siang hari. Karena penting untuk menghindari paparan langsung dari sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah ketika adanya kekeringan atau kemarau, potensi kebakaran hutan dan juga lahan akan meningkat. Jadi sebisa mungkin hindari aktivitas pembakaran sampah atau buang puntung rokok sembarangan. Apabila ada proses pembakaran sampah atau pembakaran lahan, sebaiknya diawasi oleh beberapa orang dan juga disiapkan untuk peralatan pemadamnya. Kemudian yang ketiga adalah bijak menggunakan air bersih. Jadi sebisa mungkin untuk beberapa wilayah yang ada potensi kekeringannya, itu lebih bijak lagi dalam melakukan aktivitas yang bersangkutan dengan air. Kemudian untuk yang keempat, yang terakhir, tentu saja kita harus selalu memonitor atau mengawasi perkembangan informasi cuaca dan juga peringatan dini, bisa dari aplikasi info BMKG maupun media sosial kami, dan juga bisa juga dari media sosial Kominfo Jember juga. Seperti itu, Pak.
2: Baik, terima kasih banyak sharing dan juga update-nya pagi hari ini, Bapak. Mudah-mudahan lancar segala aktivitas hari ini untuk Bapak Akmal dan juga tim. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih. Semoga bermanfaat ya, Mbak.
2: Selalu bermanfaat. Senang sekali kita bisa sharing dengan Bapak Akmal ya pagi hari ini. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini ya Bapak. Dan juga Sobat K, untuk kamu yang pagi hari ini juga sudah mungkin berada di tempat kerja, mungkin bisa kamu share juga bagaimana indahnya cuaca di tempat kerja kamu, atau yang lagi berlibur nih bisa share juga gimana kondisi pagi hari ini dari tempat liburan kamu. Seperti biasa di 08 11 378 1029, dan kamu tentu saja terus update informasi perakiraan cuaca terbaru di website-nya BMKG dan juga di website-nya Kominfo Bisa, sosial medianya Kominfo, dan biasanya sih kalau Alifa, Alifa langsung cek di Instagram @info_bmkg_juanda. Kamu bisa juga akses di sana ya, Sobat K.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Sound of Knowledge.
1: Ingat gak sobat, kayak kemarin tuh kita banyak banget dapat informasi terkait dengan update dari sebuah pamflet yang bisa dibilang pamflet ya, kok pamflet sih, flyer ya. Flyer yang di situ ada logo PLN, ada logo Danantara dan dibuat sedemikian rupa. Cuman emang agak diblurin gitu loh sobat, biar terkesan mungkin seolah-olah oh ini udah sering di repost. Akhirnya ngeblur gitu ya gak sih. Dan ternyata itu adalah hoax sobat K. Karena mungkin ini juga salah satu apa ya, salah satu langkah untuk menggoreng adanya kekhawatiran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sobat K. Karena beberapa waktu lalu juga ramai di sosial media diperbincangkan terkait dengan kondisi batubara yang katanya tidak mencukupi lah, kemudian yang ada masalah lah supply-nya begitu ya sobat K. Tapi ternyata kemarin ya, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa tidak ada masalah untuk pasokan batu bara ke PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN sobat K. Disampaikan bahwa pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah ini bukan karena kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, tapi pemadaman listrik bergilir ini terjadi karena aspek teknis operasional serta distribusi yang merupakan tanggung jawab dari pihak PLN sobat. Menteri SDM menjelaskan bahwa kebutuhan batu bara PLN secara nasional sekitar 154 juta ton per tahun, dan untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah menugaskan perusahaan-perusahaan batu bara nasional untuk menyediakan 180 sampai 190 juta ton. Jumlah ini jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional per tahunnya. Lebih lanjut sobat, Bahlil juga menyatakan kalau beliau sudah berkomunikasi langsung dengan Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN Persero, supaya segera bisa mengatasi persoalan listrik yang ada saat ini. Pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Artinya, pelaksanaan teknis di lapangan sekarang sudah jadi fokus utama PLN ya tentu saja. Kemudian juga disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, Alifa dari tadi mau nyebut aja My Little Bolu Ketan. Enggak ya, itu jokes aja ya sobat K. Bahlil Lahadalia ini juga menyampaikan permintaan terhadap PLN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi sehingga sobat tidak terjadi lagi gangguan serupa di masa mendatang. Sebelumnya sobat K, Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN Persero, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Dia mengungkapkan gangguan pasokan batu bara berkalori menengah atau medium range coal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan listrik. Selain itu ya, ada kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU besar milik perusahaan listrik swasta atau Independent Power Produce atau IPP yang menjadi mitra PLN sobat K. Kita doakan agar bisa segera terselesaikan ya untuk permasalahan teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap milik swasta ini tadi. Mudah-mudahan bisa segera handle to well, karena itu juga tentu saja menopang bagaimana listrik nasional berjalan ya sobat K. Dan Alifa dapat kabar nih dari teman, salah satu teman yang di kawasan Jenggawah ya, katanya di hari Sabtu kemarin itu sempat padamnya tuh sampai lama banget sobat K. Apakah ini juga kamu rasakan dan berapa jam kira-kira? Bisa kamu share juga update-nya di 08.11.378.10.29. Kita masih akan terus berkabar sampai jam 12 siang.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tegara Banyuwangi bersama saya Okinila. Ribuan masyarakat dan wisatawan memadati jalanan utama Desa Alien Kecamatan Rogojampi Banyuwangi untuk mengikuti prosesi selamatan desa yang mengawali ritual adat tahunan Kebuan Alien pada Minggu 21 Juni 2026. Tradisi warisan leluhur suku Using yang digelar setiap awal bulan Suro dalam penanggalan Jawa ini diselenggarakan sebagai perwujudan rasa syukur atas berkah panen sekaligus doa tolak bala agar musim tanam berikutnya berjalan sukses. Prosesi sakral ini dimulai sejak pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan menggelar selamatan massal di sepanjang jalan utama desa. Ratusan kepala keluarga mengeluarkan tumpeng dengan lauk khas ayam ingkung untuk dinikmati bersama setelah dipanjatkan doa oleh sesepuh adat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bubi Ramadan. Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Ratusan warga di Dusun Kampung Langai, Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo mendapat bantuan air bersih. Bantuan air bersih kali ini didistribusikan oleh anggota Polres Situbondo. Pendistribusian air bersih ini bagian dari kegiatan sosial untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Kapolres Bayu bilang, bantuan air bersih disalurkan untuk membantu warga yang mulai mengeluh kesulitan air bersih di musim kemarau. Warga mulai kesulitan mengakses air bersih karena mata air mulai berkurang. Penyaluran bantuan dilakukan oleh personil Satlantas Polres Situbondo bersama anggota bagian SDM Polres Situbondo dan Polsek Panarukan.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Kota Batu berupaya memutus tradisi kebocoran retribusi parkir tepi jalan dengan mewajibkan seluruh juru parkir atau jukir menandatangani kontrak kerja resmi mulai 2026. Kebijakan yang disiapkan Dinas Perhubungan itu bertujuan meningkatkan transparansi dan menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah. Dalam sistem baru tersebut, setiap jukir akan memiliki perjanjian kerja yang mengatur hak, kewajiban, target pendapatan hingga masa kerja. Setoran parkir nantinya langsung masuk ke kas daerah melalui Bank Jatim untuk meminimalkan praktik pungutan liar. Skema bagi hasil tetap 40% untuk pemerintah daerah dan 60% untuk jukir. Dishub Kota Batu juga akan melakukan asesmen di tiap titik parkir agar target setoran disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tidak memberatkan jukir.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, warga Bulurejo, Desa Karangpandan, Karanganyar, meninggal dunia setelah terlambat mendapatkan penanganan medis, diduga terjadi karena ambulans yang hendak menjemput pasien terhambat konvoi anggota perguruan silat yang membadati sejumlah ruas jalan. Peristiwa ini membuat para relawan ambulans berharap ada perhatian lebih terhadap akses kendaraan darurat saat terjadi kegiatan yang melibatkan banyak massa di jalan raya karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa seseorang.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Masih soal informasi pemadaman ya Sobat K, tadi Alifa sampaikan kalau Alifa tuh dapat kabar dari teman yang ada di Jenggawah kalau sempat terjadi pemadaman itu di hari Sabtu kemarin kalau gak salah, itu sampai sekitar 5 jam, itu kan cukup lama ya Sobat, apalagi kalau misalnya ini berkaitan dengan sektor usaha ya, dengan pemadaman 5 jam itu benar-benar sangat berdampak. Kecuali si usaha ini udah punya genset sendiri, mungkin akan aman. Tapi kalau misalnya ternyata nggak punya, ya itu yang jadi satu masalah Sobat Cake. Dan ternyata kita dapat kabar juga dari Sobat Sulis, kalau ternyata di Balung Selasa lalu juga pemadaman dari sore sampai habis isya sekitar 3 jam. Cukup lama juga ya sebenarnya, apalagi kalau kerasa malam. Kalau Alifa ngerasanya pemadamannya itu di hari yang terbaru ya, di hari kemarin itu hari Minggu, kemarinnya lagi hari Sabtu ya, pas malam Minggu itu pemadaman dari jam sekitar jam 12 malam sampai jam 2 atau jam 3 pagi gitu Sobat K. Sebenarnya nggak terlalu ganggu ya kalau untuk yang di rumah aja, berkegiatan di rumah aja dari jam 12 sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Cuman yang remote worker, nah itu nampaknya jadi PR tersendiri ketika memang harus padam dalam jangka waktu selama itu. Atau mungkin kamu juga merasakan ternyata di tempat kamu juga padam dan ternyata kalau dihitung-hitung waktunya cukup lama. Bisa kamu share juga di WhatsApp kita update-nya ya di 08 11 37 8 10 29 Sobat K. Dan pagi ini juga Alifa masih dalam usaha untuk bisa menjangkau PLN ya, untuk kita update terkait dengan hal ini, kira-kira bagaimana istilahnya penjelasan atau mungkin penyebab atau mungkin untuk kawasan Jember sendiri ini kira-kira padamnya sampai kapan pemadamannya, pengamadaman bergilirnya itu kira-kira sampai kapan. Kita akan coba untuk cari tahu lebih dalam, mudah-mudahan setelah ini kita bisa berkomunikasi langsung dengan PLN ya Sobat K. Dan juga selamat pagi untuk Mbak Edi Rahma, mengabarkan kondisi di Mangli pagi hari ini cerah panas luar biasa setelah kemarin hujan ya. Tapi di Mangli hujan gak Mbak? Kalau Mbak Edi Rahma soalnya kemarin mengabarkan pas waktu hujan itu lagi ada di Tegal Gede ya. Di Tegal Gede kemarin itu kondisinya hujan deras sampai kota juga. Tapi apakah di Mangli juga hujan kemarin? Bisa dikabarkan juga update-nya di WhatsApp kita ya di 08 11 37 8 10 29. Dan juga untuk kamu Sobat Cape, mudah-mudahan lancar aktivitas kamu hari ini. Dan jangan lupa bawa alat pelindung hujan ya kemanapun kamu pergi, karena musim kemarau bukan berarti gak hujan sama sekali, tapi masih ada potensi hujan lokal dengan intensitas yang lebih rendah, airnya juga lebih rendah debit airnya, kemudian juga intensitas hujannya tentu saja lebih rendah, tapi tetap harus waspada ya Sobat K kemanapun kamu pergi. Dan terus kamu bisa berkabar di WhatsApp kita di 08 11 37 8 10 29, karena K Perspektif masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: pagi Anda menyaksikan Netlanis pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Febrian Ahmad. Warga desa Dibin di Lebanon Selatan akhirnya dapat kembali ke kampung halaman setelah penarikan pasukan Zionis Israel. Namun kepulangan yang dinanti selama berbulan-bulan itu berubah menjadi pilu saat mereka menemukan rumah dan lingkungan tempat tinggal hancur akibat konflik yang berkepanjangan. Warga desa Dibin di distrik Marjayun, Lebanon Selatan, kembali memasuki wilayah mereka pada minggu waktu setempat setelah pasukan Zionis Israel menarik diri. Rekaman video memperlihatkan deretan rumah yang hancur, bangunan yang rata dengan tanah, serta jalanan yang penuh dengan puing-puing. Warga berjalan menyusuri desa untuk melihat langsung kondisi rumah dan harta benda yang mereka tinggalkan selama masa konflik. Salah satu warga bahkan menggambarkan kondisi desanya seperti diterjang gempa bumi atau letusan gunung berapi. Selama ini mereka hanya bisa menyaksikan serangan dari kejauhan tanpa diizinkan masuk ke desa. Meski demikian, otoritas Lebanon mulai melakukan langkah pemulihan. Tim Resimen Zeni Angkatan Darat dilaporkan telah memasuki Dibin dan juga Balat untuk melaksanakan operasi pembersihan serta pemulihan wilayah. Rusia kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer dan juga infrastruktur di Ukraina. Moskow mengklaim berhasil menghancurkan pusat komando drone serta fasilitas pendukung operasi militer Ukraina di beberapa wilayah. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan terhadap pos komando kendaraan udara tak berawak atau UAV di wilayah Kharkov dalam operasi terpisah. Pasukan Rusia juga disebut menghantam fasilitas infrastruktur energi yang digunakan oleh pihak Ukraina di wilayah Kiev, Sumy, Chernigov, serta sebagian wilayah Donetsk untuk yang masih dikuasai pasukan Ukraina. Bom udara FAB-500 digunakan untuk menghancurkan pos komando UAV milik Brigade Reaksi Cepat ke-4 Garda Nasional Ukraina di dekat Svetloye. Selain itu, rudal pesawat KH-39 LMUR diklaim menghantam pos komando Brigade Mobil Terpisah ke-115. Angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nizhnaya Zhurkavia. Di sisi lain, angkatan bersenjata Ukraina pun melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir, Rusia melakukan 56 serangan udara, menjatuhkan 163 bom berpandu, dan mengerahkan lebih dari 6.000 drone. Demikian Headlines untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headlines berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia kami lanjutkan kembali untuk Anda. Good morning.
1: Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kali ini Sobat K di studio sudah hadir Reza Nasution pagi hari ini yang tadi sudah update traffic juga ya Reza ya. Apa kabarnya hari ini Reza?
2: Alhamdulillah baik Sobat Alifa.
1: Oke, di hari ini Reza juga sedang mempersiapkan update informasi terbaru. Dalam issues update kita akan simak selengkapnya berikut ini.
0: Issues update 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge.
2: Baik, berita pertama dari klasemen Grup H Piala Dunia 2026. Cape Verde bikin gaduh, Uruguay dan Spanyol dalam tekanan pada matchday kedua Grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Senin 22 Juni 2026. Cape Verde berhasil membuat kejutan dengan menahan imbang Uruguay 2-2. Sehingga persaingan untuk lolos ke babak 32 besar semakin ketat. Dalam pertandingan tersebut, Kevin Pina dan Helio Varela mencetak gol untuk Cape Verde. Sementara Uruguay membalas melalui Ronald Araujo dan Agustin Canobio. Cape Verde sempat unggul lebih dulu lewat tendangan bebas Kevin Pina, namun Uruguay berhasil membalikkan keadaan sebelum turun minum. Meski demikian, Cape Verde mampu menyamakan kedudukan pada babak kedua melalui gol Helio Varela setelah memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Uruguay. Hasil imbang ini diraih berkat permainan Cape Verde yang disiplin, atraktif, serta efektif dalam memanfaatkan peluang dan kesalahan lawan. Kemudian pada berita berikutnya, seorang pria berinisial SM, usia 55 tahun, warga desa Malasan, Kecamatan Durenan, Trenggalek, ditemukan meninggal dunia di ladangnya pada Minggu 21 Juni 2026 sore hari. Korban diduga terjatuh dari pohon nangka saat mencari daun untuk pakan ternaknya. Sebelumnya korban berpamitan kepada keluarga pada pagi hari untuk mencari pakan ternak, namun tidak kunjung pulang sehingga kerabatnya melakukan pencarian. Setelah ditemukan, polisi dan tim medis melakukan pemeriksaan dan memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana. Korban diduga meninggal akibat benturan keras setelah jatuh dari pohon. Kapolsek Durenan AKP Muhammad Faiz Faisal membenarkan adanya laporan peristiwa tragis yang menimpa warga di wilayah hukumnya tersebut. Menurut keterangan AKP Faiz, korban pertama kali ditemukan oleh kerabatnya sendiri yang melakukan pencarian lantaran korban tak kunjung kembali ke rumah sejak pagi hari. Peristiwa ini bermula ketika pria kelahiran 24 April 1971 tersebut berpamitan kepada keluarganya pada Minggu pagi, sekitar pukul 7 pagi. Saat itu SM membawa peralatan untuk mencari pakan ternak di ladang keluarga yang berada di desa tetangga, yakni Desa Pakis. Demikian berita pada pagi hari ini. Kembali ke studio. Good morning. What a 2.9
3: radio. Sound of Knowledge. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Good morning.
2: Sound of Knowledge.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Kami sudah menghubungi pihak PLN ya Sobat K. Dalam hal ini kita berkomunikasi dengan Bapak Umar Arif selaku asisten manajer dari PLN Jember Sobat K. Dan tadi kami menanyakan terkait dengan penyebab pemadaman bergilir yang saat ini sedang berjalan di sekitar Kabupaten Jember. Dan memang benar-benar bergantian ya Sobat K, hampir di seluruh wilayah ini merasakan pemadaman, dan itu udah sejak 2 atau 3 minggu lalu bahkan ya Sobat K. Dan juga kita menanyakan kira-kira sampai kapan pemadaman bergilir ini dilaksanakan untuk kawasan Kabupaten Jember. Kemudian Bapak Umar Arif menyampaikan ada pernyataan dari Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Timur Sobat K, di mana PT PLN Persero menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Jawa Pulau Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik. Tapi untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional, yaitu dari pembangkit Sobat K, serta ada 2 unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara.

nanti ketika memang sudah aman semua, ini akan normal kembali, Sobat Ki, akan tidak terjadi pemadaman lagi. Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dengan baik dan juga segera bisa tuntas pemadaman bergilirnya, karena Alifa yakin banyak di antara kamu yang dilema terkait dengan pemadaman ini. Apalagi informasi hoax yang beredar ini luar biasa ya, luar biasa bikin panik. Dan mungkin bisa sambil disampaikan kepada rekan-rekan kamu yang masih ngepost di sosial medianya masing-masing terkait dengan informasi flyer yang mencantumkan logo PLN dan juga logo Danantara Indonesia soal pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali yang dilakukan pemadaman nonstop dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, itu adalah hoax, Sobat K. Sudah dikonfirmasi oleh PLN Persero ya, jadi harap untuk sama-sama saling mengingatkan agar tidak terjadi kegaduhan dan kepanikan ya, sekalipun hanya di sosial media. Dan juga Sobat, kamu tentu saja terus bisa berkabar di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Cek ya untuk yang PLN ini, tapi kita masih berharap banget nih, mudah-mudahan nanti ada waktu tersendiri untuk kita bisa berbincang dengan PLN UP3 Jember ya, untuk bisa bahas terkait dengan ya yang terjadi saat ini dan khususnya untuk di Kabupaten Jember. Sobat Ki, mudah-mudahan nanti kita akan ada waktu, mungkin ada podcast atau mungkin momentum-momentum lain yang lebih panjang ya, untuk bisa langsung berbincang dan kamu juga bisa bergabung tentu saja melalui live streaming atau mungkin melalui pertanyaan-pertanyaan langsung di WhatsApp. Mudah-mudahan bisa segera ya, Sobat Ki. Good morning. Sound of Knowledge. Dan juga tentu saja yang berikutnya adalah terkait dengan kondisi Jember Town Square. Alifa pengen tahu deh update-nya untuk jam 8.43 ini, apakah sudah lancar-lancar aja di kawasan tersebut atau mungkin kamu juga merasakan hal yang sama. Sebenarnya di sana itu ada waktu-waktu rutinnya untuk kepadatan yang terjadi. Kayak misal pagi, jam crowded, jam berangkat kerja. Tapi kan sekarang liburan ya. Sekarang kan musim liburan, jadi nggak terlalu kebaca. Tapi mungkin kalau di hari-hari lain kemarin, pada saat sekolah masih masuk, apakah ada yang notice? Kalau di sana tuh macetnya tiap jam berapa, bisa di-share juga ya di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29, sambil kita nikmati satu single dari Sheila on 7 berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
2: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rengkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
1: Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
3: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya, itu. Kalau jam-jamnya nggak ada, mas ya. Jadi, tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya, mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Airlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
4: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba berpadamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan. Apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama satu jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
4: Strategi PLN pertama memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Selama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya buat satu hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
5: Good Morning 102.9
6: Sound of Knowledge.
7: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
8: Ini yang tadi kita sempat bicarakan ya Sobat Kia, terkait dengan bagaimana pemadaman bergilir yang terjadi. Cuman ya itu sih kekurangannya, kenapa kok nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Nah itu yang disayangkan, karena kalau misalnya memang sudah ada pemberitahuan sebelumnya, otomatis khususnya para pemilik-pemilik usaha, kemudian yang punya kepentingan-kepentingan di rumah, itu juga pasti akan mempersiapkan terlebih dahulu kan. Itu juga akan jadi satu solusi tersendiri sebenarnya, daripada tiba-tiba langsung padam 3 jam, 4 jam. Itu kan juga jadi satu hal yang cukup dibuat jadi pertanyaan gitu oleh masyarakat Sobat K. Dan juga Alifa sambil kontak dengan teman-teman juga di beberapa titik, dan ternyata ada sebuah apa ya istilahnya, satu hal yang cukup terlihat ya Sobat K, dimana kalau untuk kawasan-kawasan di pinggiran seperti sekitar Jenggawah, kemudian Balung, itu ternyata bisa loh padamnya itu pada saat waktu aktif. Jadi dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang itu bisa. Dari sore hari sampai jam, tadi disampaikan oleh Sobat Sulis ya, di Balung itu di sore sampai habis isya sekitar 3 jam itu bisa. Tapi kemarin di kawasan kota, tepatnya di kawasan sekitar kampus ya, di kawasan Tidar, itu Alifa rasakan dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi, jadi dini hari. Dan ada mungkin penjadwalan tersendiri, tapi sayangnya ketika memang ini benar-benar dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, mungkin yang pemilik-pemilik usaha di pinggiran ya Sobat K, ini juga tentu saja akan mengganggu kalau nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi nampaknya itu akan jadi satu hal yang dibutuhkan banget oleh masyarakat. Ketika memang akan ada pemadaman, maka disampaikan dulu seperti biasa, supaya nantinya masyarakat juga mempersiapkan diri Sobat K. Kalau menurut kamu bagaimana terkait dengan hal tersebut? Bisa kamu share juga, atau mungkin ada nih yang hari ini ternyata pemadaman juga. Bisa di WhatsApp kita ya, dikabarkan di 08 11 378 1029. Daerah mana ya Sobat K, kabarkan ke Alifa.
5: Good morning 102.9
6: Sound of Knowledge.
8: Kembali ke topik terkait dengan sekitar perempatan Jember Town Square ya. Kemarin dibahas oleh Sobat Arif ya, terkait dengan kondisi di perempatan Jember Town Square yang kalau di hari aktif sekolah dan kerja itu padatnya bisa 2-3 kali dalam sehari. Yaitu pagi pada saat jam berangkat kerja, berangkat sekolah, sore hari saat berangkat pulang kerja, pulang sekolah, dan juga di malam hari biasanya. Nah, ada pendapat lagi juga nih dari Sobat Haki yang disampaikan ke WhatsApp kita baru aja jam 8.56 ya. Kalau kata Sobat Haki sih, kalau diamati sama Sobat Haki, kemacetan di perempatan Jember Town Square ini disebabkan karena tidak adanya traffic light, sehingga hal tersebut mengakibatkan munculnya pengatur lalu lintas dadakan atau relawan atau Pak Ogah ya, yang membantu meskipun tanpa kompetensi. Semuanya kembali pada pemerintah juga. Kalau ingin teratur, usulan konkretnya Sobat Haki ya, dipasang traffic light. Berikut juga penerapan jalur satu arah juga bisa menjadi alternatif solusi padatnya lalu lintas. Nah, SSA waktu itu yang dilakukan di kampus ya, lingkar kampus Sobat Haki, itu nampaknya jadi solusi tersendiri ya untuk jam-jam sensitif. Jadi waktu itu seperti yang sudah pernah dilakukan ya Sobat K. SSA dilaksanakan dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, sama sore hari dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Sobat K, ternyata itu cukup berdampak dibandingkan dengan tanpa SSA, kemudian kondisinya crowded setiap jam-jam tersebut Sobat K. Dan hal ini sudah kita forward ke Kepala Dinas Perhubungan Bapak Gatot Triyono Sobat K. Kita sudah menanyakan terkait dengan hal tersebut, apakah mungkin itu sempat terjadi pembahasan di Dishub terkait dengan hal ini, apakah mungkin sempat dilakukan kajian, karena Alifah ingat dulu ya, sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, sebelum akhirnya diterapkan SSA, itu kita sudah sempat ada dialog juga melalui telepon dengan Kepala Dishub pada saat itu, yaitu Bapak Agus Wijaya. Bapak Agus Wijaya pada saat itu menyampaikan kalau untuk dikasih traffic light di kawasan tersebut itu masih butuh kajian yang lebih lanjut, cuman tidak menutup kemungkinan akan bisa ada traffic light di situ. Tapi untuk yang sekarang, update-nya seperti apa? Apakah ada pembahasan lanjutan? Atau mungkin ada fokus tersendiri terkait dengan perempatan Jember Town Square? Ini juga masih kita tanyakan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat jawaban, dan kalau beruntung kita bisa berbincang juga ya dengan Kepala Dishub Jember. Untuk kamu juga Sobat K yang mungkin udah melintas di sekitar Jember Town Square, tapi kalau jam segini biasanya udah aman sih ya. Dan juga apalagi sekarang liburan ya kan, lagi musim libur panjang. Ini kamu bisa kabarkan juga update-nya dimanapun kamu berada deh, gak harus di Jember Town Square. Apalagi yang lagi liburan nih, yang mengarah ke Papuma, mengarah ke tempat-tempat wisata Kabupaten Jember, bisa kamu kabarkan update-nya gimana kondisinya pagi hari ini di 0811 378 1029.

0: Bapak Ibu Petani, Mirafish Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
1: Iya, Mirafish Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
0: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
1: Dan itu yang ditawarkan Mirafish Duo. Mirafish Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
0: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
1: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
0: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
1: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafish Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
0: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafish Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
1: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafish Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafish Duo jadi pembeda.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif masih menemani kamu Sobat K, dan tentu saja Alifa juga masih ditemani oleh Reza Nasution pagi hari ini. Dan juga sudah lapar belum Reza?
2: Alhamdulillah belum.
1: Alhamdulillah belum ya. Alifa jujur udah lapar Sobat K. Untuk kamu yang mungkin udah lapar juga, jangan sampai lupa kamu kasih asupan makanan juga ya ke lambungmu yang kamu sayangi itu, karena jangan sampai kerja keras kamu menyakiti lambungmu Sobat K. Dan juga pagi hari ini tentu saja kalau udah ada Reza, waktunya kita untuk update informasi terbaru. Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Berita pertama, peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama atau Munas Konbes NU 2026 dijadwalkan melakukan ziarah ke makam para pendiri NU di Jombang dan Bangkalan pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari napak tilas setelah rangkaian sidang-sidang komisi di Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri selesai. Ketua Penyelenggara Munas Konbes NU 2026, Saifullah Yusuf, pada 21 Juni 2026 menyampaikan bahwa rombongan akan terlebih dahulu bersiarah ke sejumlah makam pendiri NU di Jombang sebelum melanjutkan agenda lainnya. Sementara itu, PBNU juga mempersiapkan penutupan Munas Konbes NU 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Bangkalan pada 23 Juni 2026. Panitia masih berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait rencana kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara penutupan tersebut. Beralih ke berita berikutnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan afirmatif berupa tarif cukai yang lebih ringan bagi pabrik rokok golongan 3. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk menjaga keberlangsungan industri kecil dan menengah, melindungi lapangan kerja, serta memperluas penggunaan cukai ilegal di sektor hasil tembakau. Ia menyampaikan hal tersebut pada Minggu 21 Juni 2026 di Jakarta, dengan menyoroti bahwa industri rokok golongan 3, terutama di daerah seperti Madura, masih didominasi usaha berskala kecil. Beban cukai yang tinggi dinilai mendorong sebagian pelaku usaha menggunakan pita cukai ilegal, sehingga diperlukan pendekatan insentif agar pelaku usaha beralih ke jalur resmi dan tetap berkembang dalam koridor hukum. Demikian laporan berita hari ini, saya kembali ke studio.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama K Radio Jember, saya Alifa. Fakultas Hukum Universitas Jember menjadi tuan rumah Seminar Nasional Perisai Badilum ke-16. Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI ini mengangkat tema refleksi penegakan hukum pasca berlakunya KUHP baru. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto, menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus siap memahami dan mengimplementasikan KUHP baru yang akan menjadi fondasi sistem hukum pidana Indonesia ke depan. Seminar yang diikuti Akademi Misi, mahasiswa, hakim, dan aparatur peradilan ini juga dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperkuat kolaborasi pendidikan, penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Pemerintah Kota Malang dan para pengusaha angkutan kota atau angkot telah menyepakati besaran subsidi untuk program angkutan pelajar gratis. Program tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli mendatang dengan nilai subsidi sebesar Rp6.000 per kilometer. Sekretaris Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang Purwono Cokrodarsono mengatakan, kesepakatan telah diterima oleh para pengusaha angkot. Subsidi diharapkan dapat membantu operasional angkutan dan mendukung program layanan transportasi bagi pelajar. Pemkot Malang berharap penggunaan angkutan umum oleh pelajar semakin meningkat dan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar sekolah.
1: Kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana dari GFM Madiun. Pemerintah Kota Madiun menggelar kirab Panji Persatuan tepat pada pergantian hari dalam peringatan hari jadi Kota Madiun ke-108. Prosesi yang dimulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat itu berlangsung khidmat dan penuh wibawa. Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan dimulai dari kantor Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Setelah rombongan tiba di Balai Kota, prosesi dilanjutkan dengan penghormatan kepada lambang daerah Kota Madiun, pembacaan ikrar pendekar, serta doa bersama lintas agama. Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng dan penyalaan obor api Madiun berkilau. Obor tersebut menjadi simbol semangat para leluhur dan pendahulu yang telah mendirikan serta memperjuangkan Kota Madiun.
3: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Masyarakat sipil bersama elemen mahasiswa akan menggelar aksi bertajuk Reformati Indonesia di depan Gedung Geraha Negara Geraha di Surabaya siang ini dengan titik kumpul di kawasan Bambu Runcing sebelum Long March menuju lokasi aksi. Denny Oktaviano, koordinator daerah BEM Nusantara Jawa Timur mengatakan, BEM Nusantara Jatim ikut bergabung dalam gerakan Surabaya Menggugat yang membawa 9 sorotan utama bertajuk Nawanesta Parezim Prabowo, mulai krisis legitimasi, pelemahan demokrasi dan negara hukum, militarisasi kekuasaan, kemunduran supremasi sipil, krisis lingkungan hidup, hingga memburuknya kondisi sosial ekonomi rakyat. Dalam tuntutannya, massa mendesak Prabowo Gibran mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan konstitusional.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat Gay masih terkait dengan pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN karena memang harus ada istilahnya apa ya, upgrade terhadap kondisi listrik yang mereka miliki karena memang ada dua pembangkit listrik yang ternyata bermasalah dan itu dari sektor swasta, Sobat Gay. Kali ini ada pendapat dari Komisi 6 DPR, ada Rifki Halim yang menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang tentu saja mengeluhkan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitasnya. Dia menjelaskan bahwa pemadaman listrik yang sering terjadi di sejumlah daerah ini mengganggu sektor usaha. Pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Rifki hari ini tanggal 22 Juni 2026, Sobat Gay. PT PLN Persero sendiri disampaikan oleh Rifki harus menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan pemadaman listrik bergilir yang sedang terjadi. Oleh karena itu, dia meminta PLN untuk memperkuat langkah mitigasi dan antisipasi agar pemadaman bergilir tidak terus berulang. Selain itu, Sobat, PLN juga diminta untuk memperbaiki sistem komunikasi publik dengan memberikan informasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. PT PLN Persero mengungkap penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Perseroan ini mengakui adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang terdampak akhirnya pada penurunan kemampuan sistem pasokan listrik. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN akhirnya melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pada pembangkit listrik. Gregorius menjelaskan, terdapat dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Kondisi ini menyebabkan kemampuan sistem pasokan listrik akhirnya menurun, Sobat Gay. Meski begitu, Gregorius belum merinci pembangkit mana saja yang sedang mengalami kendala teknis operasional tersebut, Sobat Gay. Tapi tadi kita dapat update ya, kalau ternyata ini dari dua sektor pembangkit listrik yang dari milik swasta, Sobat Gay. Dan ternyata mungkin saking besarnya powernya

akhirnya berdampak juga pada pasokan listrik yang ada. Kita doakan ya, mudah-mudahan bisa segera teratasi karena di Jember benar-benar berdampak sih ya. Alifa pengen tahu deh untuk kamu mungkin yang di sektor usaha dan terdampak dari pemadaman yang dilakukan ini, bisa kamu sampaikan di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Selamat pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, proses pelimpahan tahap kedua terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa akan segera berlangsung. Kedua tersangka baru saja tiba di Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV, Indira Pramesti dari Kejari, Jakarta Selatan. Indira, apa yang terjadi di tempat Anda berada? Apakah sudah ada jadwal persidangan untuk hari ini?
1: Baik, selamat pagi Leo dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini memang setelah ditahan atas kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo ajukan penangguhan penahanan, di mana memang pengajuan ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana ini bersamaan seiring dengan proses tahap kedua, di mana pihak Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara dan juga barang bukti serta dengan pelimpah dan juga tersangka baik Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Dan memang tadinya Roy Suryo dan Dr. Tifa telah tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, di mana tadi datang dengan mobil tahanan dari Polda Metro Jaya. Dan tadi tiba, kami masih belum sempat melakukan wawancara baik ke Roy Suryo, Dr. Tifa maupun tim kuasa hukum, karena mereka tadi ketika tiba mereka langsung masuk untuk melaksanakan proses hukum, di mana memang sebelumnya Roy Suryo dan Dr. Tifa sendiri dibawa dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah melakukan perawatan sejak terhitung pada 21 Juni 2026. Kemudian tadi pagi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dibawa menuju Polda Metro Jaya, dan pada pukul 9 itu tadi dari Polda Metro Jaya melakukan perjalanan menuju dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun memang kami pantau di sini juga masih belum ada pihak baik kuasa hukum yang bisa kami ajak wawancara untuk mengenai keterangan lebih lanjut. Dan di sini juga sudah masker itu di sini masih standby, terdapat beberapa simpatisan yang datang untuk mendukung Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Dan baik untuk jadwal persidangan, hingga saat ini kami masih belum memperoleh keterangan apapun dari tim kuasa hukum maupun dari tim Kejaksaan Negeri dari Jakarta Pusat. Dan sebelumnya memang Roy Suryo dan Dr. Tifa sendiri ditahan atas tudingan pencemaran nama baik atas dugaan ijazah milik Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, di mana memang ditangkap pada 19 Juni 2026 di kediaman mereka masing-masing dan dibawa diamankan di Polda Metro Jaya sampai dengan terakhir tadi hari ini sebelum dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan dalam perkara ini Roy Suryo dan juga Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua bersama Rizmon Tiziani Par. Meskipun begitu, selama seiring dengan proses penyelidikan, status tersangka dari Rizmon sendiri dicabut oleh pihak kepolisian. Dan juga dalam kasus ini Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dijerat pasal 32, pasal 1 dan juga pasal 35 UU ITE. Kembali ke studio, Leo.
0: Baik, Indira Pramesti melaporkan langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bisa demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita update berita internasional ya Sobat Gay, karena tampaknya China dan US ini sekarang juga masih lanjut. Di mana China, Sobat Gay, dikabarkan sudah resmi memberlakukan kebijakan kontrol ekspor yang ketat terhadap 10 perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di sektor pertahanan serta industri penambangan logam tanah jarang. Kementerian Perdagangan China pada hari ini, Senin tanggal 22 Juni, Sobat Gay, mengonfirmasi bahwa salah satu korporasi besar yang masuk dalam daftar hitam ini adalah Oshkosh Defense, raksasa otomotif yang memproduksi armada kendaraan taktis militer untuk angkatan bersenjata USA, Sobat Gay. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Perdagangan China ya. Dan juga selain terkait dengan pengetatan ekspor, Beijing ini juga memperluas sanksinya ke sektor domestik. Pemerintah China melarang seluruh lembaga publik dan instansi pemerintah di dalam negeri untuk membeli produk apapun dari 46 entitas bisnis asal China. Daftar hitam pengadaan publik ini mencakup sejumlah kontraktor pertahanan utama Washington seperti Lockheed Martin, Raytheon, hingga divisi militer dan pertahanan dari pabrikan pesawat Boeing. Meskipun begitu, Sobat, Beijing juga masih memberikan sedikit kelonggaran. Pihak Kementerian Perdagangan mengonfirmasi bahwa perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan investasi Amerika Serikat yang beroperasi di wilayah teritorial China akan dikecualikan dari aturan larangan ini. China sendiri menegaskan bahwa pembatasan ekspor ini baru merupakan respon terhadap daftar hitam Amerika Serikat. Di tanggal 9 Juni lalu, Pentagon sendiri sudah merilis daftar hitam terbaru yang mencakup total 80 perusahaan China beserta anak perusahaannya. Struktur daftar ini sebagian besar serupa dengan draft yang juga sempat dipublikasikan di bulan Februari lalu, Sobat K. Meski begitu ya, terdapat dua produsen chip memori besar yang sekarang dimasukkan kembali setelah sempat dihapus dalam pembaruan sebelumnya. Dua produsen semikonduktor yang kembali masuk blacklist atau daftar hitam ini adalah Changxin Memory Technologies dan Yangtze Memories Technologies. Perusahaan-perusahaan yang menjadi target dalam daftar terbaru Departemen Pertahanan US ini mencakup beberapa raksasa teknologi terkemuka China yang terlibat dalam kecerdasan buatan, termasuk Alibaba, Baidu, dan juga Tencent, Sobat K. Ini dia, perang dagang sudah dimulai kembali, Sobat K, dan sama-sama nge-blacklist ya. US nge-blacklist produknya China, China juga nge-blacklist produknya US. Dan kalau menurut kamu ke depan ini bakalan kayak gimana, Sobat? Karena ini juga masih nggak jauh-jauh dari penutupan Selat Hormuz sih menurut Alifa ya. Dan ternyata sampai terkait dengan mekanisme perdagangan juga jadi perang tersendiri antara China dan US ini. Coba sampaikan pendapat kamu ya terkait dengan dua negara ini. Silahkan melalui WhatsApp kita seperti biasa 08 11 378 10 29, sambil kita nikmati single dari Leodra featuring Afghan berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

0: PK Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Tentu saja di sini ada Liva dan juga Reza Nasution yang masih menemani kamu di K Perspektif Sobat K. Dan waktunya juga kita untuk update bersama Reza. Kali ini ada update berita apa aja, Reza?
2: Baik, Sobat Liva, di sini ada berita terkait upaya pemerintah dan kebutuhan partisipasi masyarakat dalam percepatan penanganan sampah. Dan sekaligus dari berita sepak bola, Spanyol berhasil hajar Arab Saudi dengan skor 4-0.
1: Wow, FIFA 2026. Kita simak selengkapnya ya. Berikut ini update-nya dalam Issues Update bersama Reza Nasution.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Pemerintah menargetkan 70-80% permasalahan sampah nasional dapat terselesaikan pada tahun 2029 melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi serta penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Minggu 21 Juni 2026 menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Ia menambahkan bahwa keberhasilan target tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pembangunan infrastruktur pengolahan sampah dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumber. Beralih ke berita berikutnya. Timnas Spanyol meraih kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga kedua Grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Minggu 21 Juni 2026. Spanyol tampak dominan sejak awal pertandingan. Lamine Yamal membuka pesta gol Spanyol pada menit ke-10. Winger Barcelona itu mencetak gol perdananya di ajang Piala Dunia setelah menyelesaikan umpan datar Mikel Oyarzabal dari jarak dekat. Kemudian disusul dua gol dari Mikel Oyarzabal serta satu gol bunuh diri dari posisi bek pemain Arab Saudi yakni Hasan Al-Tamah Bakti. Sepanjang laga, Arab Saudi kesulitan mengembangkan permainan dan tidak mampu memberikan ancaman berarti ke pertahanan Spanyol. Kemenangan ini membuat Spanyol sementara memimpin klasemen Grup H dengan 4 poin, sekaligus menjaga peluang untuk lolos ke babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Demikian laporan dari saya. Kembali ke studio. 102.9
3: K Radio. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
2: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi Adipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
1: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
2: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
1: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
2: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
1: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
2: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi Adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
1: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
2: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.
3: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Jam 10.46 Sobat K, kondisinya sudah mulai semakin terik ya. Untuk kamu yang sedang beraktivitas di luar, ini harap untuk diingat-ingat ya Sobat K, sunscreen, sunblocknya jangan sampai lupa. Tadi juga udah di warning sama Bapak Akmal, Bapak Hukam Anur Akmal dari BMKG ya, terkait dengan kondisi siang hari yang begitu panas untuk hari ini. Jadi pastikan kamu sudah mempersiapkannya dengan baik. Kemudian juga hidrasi tubuh harus benar-benar dijaga ya. Kalau bisa kemana-mana bawa air putih Sobat K, supaya kalau misalnya sewaktu-waktu kamu tiba-tiba haus, tinggal minum aja. Kalau udah tinggal dikit, direfill. Jangan sampai lupa ya Sobat K, karena sekarang fasilitas untuk itu udah mulai banyak ya. Udah banyak tumbler panas dingin yang bisa kamu beli dan kamu bawa kemana-mana, sehingga kalau kamu suka air dingin, ya kamu bisa bekal air dingin dengan ketahanan yang lebih lama. Kalau suka air anget, ya bisa juga kamu bekal air anget dengan ketahanan yang juga sama, lebih lama Sobat K. Dan juga tentu saja, meskipun musim kemarau sudah bisa dibilang 100% ya memasuki Kabupaten Jember,

90 lah, 90-100% memasuki Kabupaten Jember. Tapi tetap harus diingat Sobat K, kita masih di awal musim kemarau, jadi masih akan tetap ada potensi hujan seperti yang kemarin terjadi di kawasan Jember, Patrang, bukan Jember, Jember seluruhan ya, Jember kota ya, kawasan kampus, Patrang, kemudian bahkan kemarin Sumber Pinang itu juga kena hujan pas agak malam ya. Tegal Besar juga kemarin, tapi kemarin tuh posisinya hujannya gantian ya. Patrang dulu, terus ke kawasan kampus, terus ke Tegal Besar, baru ke Sumber Pinang. Mudah-mudahan hari ini aman, tapi pada intinya tetap harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya Sobat K. Alat pelindung hujan kamu jangan sampai lupa kamu bawa kemana-mana hari ini.

Dan juga sobat, untuk update informasi terkait dengan Jember Town Square ya, yang kemarin sempat kita bahas dan juga hari ini masih tentu saja akan kita lanjutkan, karena kemarin hari Minggu kita bahas DK Free Day ya, bahas tipis-tipis, dan hari ini sudah kita sampaikan ke pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dalam hal ini kepada Kepala Dinas Perhubungan yaitu Bapak Gatot, dan diarahkan oleh Bapak Gatot untuk disampaikan ke Kabid Lalu Lintas kepada Budian, dan sudah kita sampaikan juga. Tinggal kita tunggu kira-kira bagaimana responnya dan juga tindak lanjutnya. Apakah kira-kira di sekitar perempatan Jember Town Square akan ada wacana untuk dipasang traffic light di kawasan tersebut, karena kita ketahui ya di sekitar perempatan Jember Town Square itu kepadatannya, crowdednya itu rutin. Jadi mungkin sekarang karena memang dalam masa libur sekolah ya, dan cukup panjang liburannya sampai tanggal 20 Juli bahkan ada ya Sobat K. Mungkin untuk yang tadi pagi dan beberapa waktu ke depan ini akan lebih lengang daripada biasanya. Tapi kalau di waktu-waktu sensitif yang wajar ya, artinya di jam berangkat sekolah, berangkat kerja, pulang sekolah, pulang kerja, itu biasanya asli deh, benar-benar berjuang dan butuh kesabaran untuk melintas di kawasan sekitar Jember Town Square. Kita tinggal tunggu update-nya, apakah nanti akan ada jawaban atau mungkin ada program tersendiri mungkin dari Dinas Perhubungan terkait dengan kawasan tersebut, nanti akan kita kabarkan kembali. Jadi stay tune terus ya Sobat K. Dan juga ada Sobat Arif bergabung ke WhatsApp kita. Kata Sobat Arif, gak cuma listrik aja yang padam bergilir, hujan pun juga giliran. Iya. Iya Sobat Arif, betul sekali. Pemadaman ini, kalau pemadaman ini Alifa notisnya udah dari 2 minggu, 3 mingguan yang lalu ya. Itu kita sudah dapat informasi dari pendengar terkait dengan pemadaman yang terjadi, dan itu pemadaman yang tanpa notifikasi ya Sobat Arif ya. Pemadaman yang kalau kita cek, biasanya kan PLN ini update terus tuh di sosial medianya, PLN Jember ya. Ketika akan dilakukan pemadaman di satu wilayah, itu biasanya ada pamfletnya sendiri, ada flyernya tersendiri, sehingga ada antisipasi dari masyarakat di kawasan tersebut untuk mempersiapkan pemadaman ini. Tapi akhir-akhir ini pemadamannya tuh nggak ada notifikasinya, dan lama pula, dan juga ternyata ini kalau misalnya di kawasan selain Jember Kota itu cenderung di jam-jam aktif gitu Sobat. Jadi ini yang jadi satu hal yang juga nampaknya patut untuk diperhatikan. Dan tadi kita juga sudah hubungi dari PLN, dalam hal ini Bapak Umar Arif yaitu asisten manajer PLN. Beliau menjawab, sayangnya masih belum bisa ngobrol langsung sama kita ya hari ini Sobat Arif. Hanya saja Bapak Arif meneruskan pernyataan dari manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Timur yang atas nama Bu Dana Puspitasari, menyampaikan bahwa memang PT PLN Persero menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Pulau Jawa, lebih tepatnya, ini saat ini beroperasi dan terkendali dengan baik. Hanya saja memang untuk adanya optimalisasi itu, maka PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Dan juga untuk sampai kapannya ini akan dilakukan pemadaman bergilir, ini nantinya ketika sudah membaik kondisi pasokan sistemnya, maka pemadaman bergilir juga akan berhenti secara bertahap Sobat K. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan segera bisa pulih kembali ya pasokan sistem kelistrikan kita, khususnya di Pulau Jawa. Dan tentu saja Sobat, jangan mudah terkena hoax ya, karena kemarin ini juga kita dapat banyak banget informasi dari pendengar kalau ada satu flyer yang emang ini udah viral ya sebenarnya, dan udah dikonfirmasi oleh pihak PLN Persero kalau informasi ini hoax, yaitu terkait dengan pemadaman total yang dilakukan di Jawa Bali. Pulau Jawa hampir seluruhan, hanya DKI Jakarta saja yang tidak terdampak. Jadi Jawa dan keseluruhan Pulau Bali ini terdampak katanya
3 hari berturut-turut dilakukan pemadaman. Tapi ternyata itu adalah hoax Sobat K. Tapi untuk yang valid adalah memang sedang dilakukan pemadaman bergilir karena ada upaya untuk optimalisasi pasokan listrik pada intinya ya Sobat K. Ya, kita doakan mudah-mudahan mudah-mudahan bisa segera optimal lagi kelistrikan kita di Pulau Jawa dan Bali ya. Dan juga untuk hujannya, yes, betul kata Sobat Arif, giliran juga, tapi mudah-mudahan hari ini tetap aman ya. Apalagi untuk yang mau liburan, untuk yang mau beraktivitas dan perjalanan, mudah-mudahan tetap diberikan kelancaran. Terima kasih bergabungnya Sobat Arif, mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya dan sehat selalu juga untuk Sobat Arif dan keluarga. Sekaligus juga untuk kamu Sobat K, dimanapun kamu berada, kabarkan kondisi cuaca dan lalu lintas di tempat kamu ya. Sekarang gimana kondisinya? Secerah apa? Sepanas apa? Sobat K, di WhatsApp kita seperti biasa 08 11 378 10 29.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Jam 11.09, di luar makin panas ya, Reza ya.
2: Betul, Sobat Alifah.
1: Tapi senangnya di studio kita udah aman siang hari ini.
2: Dingin.
1: Iya, tinggal untuk kamu sobat kayak yang beraktivitas di luar, jangan sampai lupa sunscreen sunblocknya, air putihnya juga ya, jangan sampai kurang. Dan seperti biasa di jam 11.10 ini Reza Nasution akan menyampaikan update informasi terbaru dalam Issues Update. Ada berita dari mana aja nih?
2: Ya, pertama dari berita duka dari mantan Presiden Timor Leste, ternyata meninggal dunia pada 21 Juni 2026 kemarin. Terus kemudian pastinya juga dari Piala Dunia lagi, ternyata Mesir bisa memperebutkan puncak klasemen Grup G Piala Dunia 2026.
1: Oke, hari ini untuk yang kali ini ada good news dan bad news ya. Kita akan simak selengkapnya berikut ini bersama Reza Nasution.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Mantan Presiden Timor Leste, Francisco Guterres, meninggal dunia pada usia 71 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 21 Juni 2026. Kabar duka tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melalui unggahan di media sosial X pada Senin 22 Juni 2026. Guterres merupakan Presiden Timor Leste pada periode 2017 sampai 2022. Ia presiden dari partai politik Fretilin dan merupakan presiden Majelis Konstituen serta Parlemen Nasional. Guterres dikenal sebagai tokoh perjuangan kemerdekaan Timor Leste yang telah lama terlibat dalam gerakan perlawanan. Pihak keluarga menyatakan bahwa beliau wafat di rumah sakit Prince Court setelah menerima perawatan medis intensif. Beralih ke berita berikutnya. Timnas Mesir berhasil meraih kemenangan atas Selandia Baru dalam laga Grup G Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion BC Place Vancouver, Kanada, Senin 22 Juni 2026. Mesir sempat tertinggal lebih dahulu pada menit ke-15 namun mampu bangkit dan membalikkan keadaan hingga meraih kemenangan. Tambahan 3 poin ini membuat Mesir mengoleksi 4 poin dan jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di antara penghuni Grup G. Oleh karena itu, Mesir berada di posisi teratas klasemen sementara Grup G Piala Dunia 2026. Demikian informasi dari saya kembalikan ke studio. K Radio

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat siang Sobat Sulis, bergabung kembali di WhatsApp kita ya. Mengabarkan kalau di Balung itu hari Sabtu ya, itu sudah digilir hujan juga sejak subuh sampai jam 7 pagi. Oh malah di Balung pagi hari ya, di hari Sabtu hujannya. Kalau di K-Radio kemarin di hari Minggu itu sore Sobat, ternyata kalau di hari Sabtunya di Balung itu pagi hari turun hujannya. Tapi hari ini masih cerah kan? Hanya saja kalau cuaca hari ini sedikit berawan. Oh ternyata sedikit berawan di kawasan sekitar Balung. Mudah-mudahan aman terus ya Sobat Sulis ya. Mudah-mudahan aktivitasnya tetap lancar di sana. Karena kalau berdasarkan update informasi tadi dari Bapak Akmal ya dari BMKG mengabarkan kalau kemungkinan hari ini akan cerah sih di seluruh Kabupaten Jember. Mudah-mudahan Balung juga sekalipun mungkin agak sedikit berawan tapi mudah-mudahan tetap cerah juga. Tapi tetap ya Sobat K, kemanapun kamu pergi harus mempersiapkan alat pelindung hujan kamu masing-masing, jangan sampai lupa. Terima kasih update-nya dan juga bergabungnya Sobat Sulis. Mudah-mudahan lancar terus semuanya ya. Dan juga kamu Sobat K di siang hari ini, adakah yang lagi berlibur? Bisa kali ya disampaikan update informasi terbaru dari tempat kamu berlibur di siang hari ini di 08 11 378 10 29 seperti biasa.

0: Ada satu berita dari Dirjen Imigrasi, Sobat K, ini berkaitan dengan kunjungan atau bisa dibilang bepergian internasionalnya orang Indonesia ya. Karena dalam hal ini, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko meminta usulan skema pemberian bebas visa kunjungan terhadap turis dari 8 negara untuk dievaluasi dan dipikirkan ulang. Alasannya, kebijakan ini pernah diterapkan di tahun 2016, tetapi tidak berdampak pada peningkatan devisa negara. Hal tersebut disampaikan oleh Hendarsam hari ini, Sobat, tanggal 22 Juni 2026. Hendarsam juga yakin masyarakat Indonesia juga ingin turis yang datang ke Indonesia adalah mereka yang berkualitas, Sobat K. Hendarsam menyoroti juga tantangan keamanan terhadap wisatawan asing yang dalam beberapa kasus ini ternyata mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu ya, dia menilai ada banyak cara untuk meningkatkan mutu pariwisata Indonesia tanpa skema bebas visa kunjungan, Sobat K. Kalau menurut kamu gimana terkait dengan hal ini? Coba sampaikan ya pendapat kamu di 08 11 378 10 29.
1: Cute time dulu
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik?
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kampung nelayan di Dusun Mayang, Desa Beranta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, memang pantas mendapatkan julukan Kampung Gila Bola selama gelaran Piala Dunia. Sejak Piala Dunia 2026 bergulir, berbagai bendera dengan berbagai ukuran banyak menghiasi sepanjang jalan. Selain bendera dari negara peserta Piala Dunia, warga juga menghiasi dinding dengan mural para pemain top dunia. Banner juga jadwal lengkap pertandingan banyak menempel di rumah-rumah penduduk. Zainuddin, warga setempat, bilang demam Piala Dunia telah dimulai sejak tahun 2018 saat berlangsung di Rusia. Sejak itu, warga tidak pernah absen menyambut pesta bola sedunia dengan berbagai atribut hingga saat ini.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Upaya perbaikan fasilitas publik dikebut pemerintah kota Semarang yang kini mempercepat penataan sistem drainase di kawasan Simpang 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menjelaskan, normalisasi dilakukan mulai dari pembersihan sedimentasi hingga penambahan pipa buang ke lingkar dalam lapangan Pancasila. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, sebagai pusat ekonomi dan wajah kota, infrastruktur Simpang 5 harus tangguh menghadapi perubahan cuaca agar aktivitas warga tidak lumpuh saat hujan deras. Pemkot juga mengajak masyarakat untuk aktif menjaga fungsi saluran dengan tidak membuang sampah sembarangan demi keberhasilan pengendalian genangan secara jangka panjang.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Seribuan massa yang mengatasnamakan paguyuban relawan makan bergizi gratis MBG Bojonegoro hari ini bakal menggeruduk gedung DPRD Bojonegoro. Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa akan berkumpul di Terminal Rajekwesi dan bergeser ke gedung DPRD dengan membawa sound system. Kasat Intelkam Polres Bojonegoro AKP Putu Suryawan saat dikonfirmasi membenarkan adanya rencana aksi mendesak kejelasan program MBG tersebut. Ia mengaku telah menerima surat pemberitahuan rencana aksi hari ini dan untuk ketertiban aksi pihaknya siap melakukan pengamanan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat siang Sobat Arif, ini berkabar dengan kami ya. Ada satu pesan forward yang disampaikan oleh Sobat Arif. Cuman bedanya ini tidak dalam bentuk flyer, tapi dalam bentuk broadcast message ya. Isinya adalah terkait dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit, PLN melakukan pengaturan operasi sistem yang berdampak pada penghentian sementara aliran listrik pada hari ini, Sobat K, hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Tahap 1, yaitu di jam 8.30 sampai jam 10.30 untuk kawasan Sidomukti, Merapen, Damsola sebagian, Tegalwaru, Silo sebagian, Karangharjo, Pace, Sumberlanas, Harjo Mulyo, Mulyorejo, Baban dan sekitarnya. Kemudian di tahap 2 jam 12.30 sampai jam 14.30 di kawasan Ajung sebagian, Sumber Ketempa, Sebanen, Sumberwaru, Balet Baru juga sebagian, Sukorejo, Sukosari, Randuagung dan juga sekitarnya. Lanjut di tahap ketiga, di jam 14.30 sampai 16.30, ini di Pakusari, sebagian Pakusari, kemudian Mayang, Sumber Kejayan, Sempolan, Silo, juga sebagian Silo Sobat K, Garahan, Ranggi, Sidomulyo, Tanah Manis, Gunung Gending, dan juga sekitarnya. Estimasi durasi setiap tahap adalah kurang lebih 2 jam, sejak aliran listrik mulai padam. Di pesan ini juga dijelaskan bahwa PLN terus mengoptimalkan pasokan dan mempercepat pemulihan sistem. Apabila kondisi memungkinkan, aliran listrik akan dinormalkan lebih awal. Dan pihak PLN juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi karena juga memang ini didasari oleh yang disampaikan sebelumnya ya Sobat K, ada istilahnya optimalisasi untuk pasokan energi listrik. Dan seperti flyer yang sebelumnya sudah tersebar ya, ada keterangan Sandy Rudianto dari PLN UP3 Jember, Sobat K, ini dikirimkan oleh Sobat Arif dan ditanyakan apakah ini hoax? Karena yang kemarin ya kita dapat dari Sobat Roy, sebentar Alifa mau buka message-nya lagi. Ini Sobat Roy mengabarkan juga kalau ini update-nya untuk tanggal 20 Juni, dikabarkan akan ada pemadaman juga dari jam 18.00 sampai jam 21.00 untuk kawasan Tegal Besar dan ternyata tidak padam. Ternyata sudah kami konfirmasi ke pihak PLN Sobat K, dalam hal ini kita berkomunikasi dengan Bapak Umar Arif ya, seperti tadi masih stay, yaitu asisten manajer dari PLN UP3 Jember. Beliau menyampaikan bahwa jadwal ini adalah upaya mitigasi, Sobat K. Upaya mitigasi apabila ada manajemen beban, sehingga ketika memang sudah lewat di jamnya atau sudah tiba di jamnya sesuai dengan tahap-tahap yang disampaikan tadi, kemudian tidak padam, berarti sudah aman, berarti tidak ada manajemen beban, Sobat K, tidak ada pemadaman. Tapi kalau memang harus dilakukan optimalisasi dalam hal ini manajemen beban dan dilakukan pemadaman, maka akan tetap padam, Sobat K. Itulah kenapa kok kemarin di kawasan Tegal Besar itu kan dikabarkan kalau memang akan dilakukan pemadaman ya, dikabarkan. Tapi ternyata ada sebagian wilayah yang nggak padam. Itu karena memang sudah aman berarti. Karena ini juga dijelaskan ya oleh PLN, kalau memang kondisi sudah memungkinkan aliran listrik akan dinormalkan lebih awal. Berarti kalau memang nggak padam atau mungkin padamnya singkat kurang dari 2 jam, itu maka ya berarti sudah aman kondisinya Sobat K. Tapi kalau nggak padam itu berarti memang, kalau maksud Alifa kalau padam itu memang kondisinya masih ada optimalisasi atau ada manajemen beban begitu. Jadi emang ini adalah penjadwalan yang dilakukan oleh PLN UP3 Jember dalam hal untuk memitigasi manajemen beban yang memang sedang dilakukan di seluruh Pulau Jawa, Sobat K. Begitu dijawab sudah oleh Bapak Umar Arif ya. Kami ucapkan terima kasih juga atas antusiasnya Bapak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar-pendengar kami. Dan juga untuk Sobat Arif, takutnya kena prank lagi kayak hari Sabtu, tiwas siap-siap. Karena ini memang, ini ya, karena serba, kalau Alifa juga akhirnya melihat dari POV-nya PLN ya, akhirnya serba repot juga ya Sobat Arif ya. Ketika memang sudah ada manajemen beban, Kemudian harus tiba-tiba padam mendadak, itu juga masyarakat kaget. Makanya dibuat jadwal akhirnya oleh PLN ini, sehingga sudah ada titik-titik yang kalau memang dibutuhkan manajemen beban, maka titik-titik itu yang akan dilakukan pemadaman. Begitu Sobat Arif, gitu jawabannya ya. Dan untuk Sobat K juga yang ada dimanapun berada dan menerima pesan yang sama dengan Sobat Arif, yaitu untuk pemadaman jadwal, jadwal pemadaman hari ini tanggal 22 Juni 2026 ada 3 tahap ini Sobat K, yaitu dari jam 8.30 sampai 10.30 di tahap pertama. Di tahap kedua dari jam 12.30 sampai 14.30, dan di tahap ketiga ada 14.30 sampai 16.30. Dan sudah kami coba konfirmasi ke pihak PLN kalau ini memang dibuat oleh PLN untuk memitigasi. Kalau memang ada penjadwalan manajemen beban harus dilakukan di kawasan Jember, maka di titik-titik itu akan dilakukan pemadaman. Tapi kalau sudah aman, maka tidak akan dilakukan pemadaman. Begitu. Jadi siap-siap memang lebih baik sih kayaknya Sobat Arif ya, agar kalau misalnya sewaktu-waktu padam itu juga sudah siap pada intinya. Takutnya kalau ternyata nggak siap dan pemadamannya itu lama, itu kan yang juga bikin agak cranky ya. Jadi terima kasih update-nya Sobat Arif, sudah disampaikan ke K-Radio. Akhirnya kita bisa mengkonfirmasi juga, karena ini juga kita kemarin dapat juga Sobat, dari Sobat Roy ya, rumahnya juga di kawasan Tegal Besar, dan nampaknya informasinya juga sama dengan yang diterima Sobat Arif di hari Sabtu itu. Jadi memang itu dibuat oleh PLN UP3 Jember untuk memitigasi kalau terjadi harus dilakukan manajemen beban, maka akan dilakukan juga pemadaman di titik-titik tersebut. Tapi kalau ternyata aman, gak ada pemadaman, berarti kondisinya aman. Begitu ya, terima kasih banyak Bapak Umar Arif selaku asisten manajer dari PLN, dan juga Sobat Arif update informasinya. Senang sekali hari ini bisa sharing dengan pendengar-pendengar K-Radio yang luar biasa. Dan juga Sobat K, jangan khawatir, setelah ini K-Radio akan memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu sampai jam 2 siang ya, dan jam 2 sampai jam 8 malam nanti K Perspektif akan lanjut lagi bersama Raffiana Rizdianti. Alifa pamit dulu ya, jangan lupa makan siang, mudah-mudahan lancar semua aktivitas kamu hari ini, dan jangan lupa pakai sunscreen, pakai sunblock, air putihnya dan jas hujannya dibawa kemana-mana.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Bapak Ibu Petani, Mirafish Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
1: Iya, Mirafish Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
0: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
1: Dan itu yang ditawarkan Mirafish Duo. Mirafish Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
0: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
1: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
0: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
1: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafish Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
0: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafish Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
1: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafish Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafish Duo jadi pembeda.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
12: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Unjuk rasa dari sejumlah masyarakat yang menggabungkan dirinya sebagai Aliansi Masyarakat Jakarta bersama juga dengan organisasi Emak Muda. Kalau kami pantau sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan saat ini masih menyampaikan pesan mereka kepada pemerintah. Jadi kita lihat di belakang saya saat ini dari titik kami melaporkan yang mana kami berada di belakang barikade dari pengamanan kepolisian yang mana untuk aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Jakarta masih menyampaikan terkait salah satu hal yang mereka tekankan adalah dukungan mereka kepada program makan bergizi gratis yang sampai dengan saat ini mereka juga menambahkan bahwa dalam perjalanannya mereka juga mendukung langkah pemerintah untuk melakukan proses perbaikan salah satunya untuk membersihkan koruptor dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dari jalannya aksi unjuk rasa ini kami lihat dari pihak kepolisian pun juga masih bersiaga yang mana untuk kawasan di Jalan Medan Merdeka Selatan sampai dengan saat ini ditutup. Kalau kita pantau dari kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat sampai dengan di tempat kami yakni berada di sekitar kawasan kantor Kementerian ESDM dekat dengan kawasan Patung Kuda Silang Monas Jakarta masih ditutup dan untuk dari titik lokasi unjuk rasa telah diamankan dengan barikade sehingga harapannya dari jalannya aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti. Sementara untuk arus lalu lintas yang berada di sisi lain di Jalan Merdeka Selatan, kami pantau dari Jalan Medan Merdeka Barat misalnya, dari arus lalu lintas saat ini masih berlangsung secara normal. Memang kami pantau masih ada sedikit penumpukan, namun dari pihak kepolisian telah bersiaga untuk membantu melancarkan arus lalu lintas dan kami lihat belum ada rekayasa lalu lintas khusus yang diberlakukan di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, maksud kami di Jalan Medan Merdeka Barat maupun di jalur lain di luar lokasi aksi unjuk rasa. Tadi dari perbincangan kami ataupun dari wawancara bersama dengan koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta dari Edi pun menyebutkan bahwa pihaknya saat ini dikabarkan tengah berdiskusi ataupun juga melakukan audiensi dengan pihak perwakilan pemerintah. Dalam hal ini mereka kabarnya akan bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk menyampaikan dukungan atas sejumlah pesan yang mereka sampaikan dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis. Kami akan terus melaporkan bagaimana perkembangan dari aksi unjuk rasa dari masyarakat yang sampai dengan saat ini masih melakukan penyampaian suara mereka kepada pemerintah dan kami akan juga pantau bagaimana jalannya aksi unjuk rasa ini sampai dengan akhir. Untuk saat demikian, Jose.
2: Baik, terima kasih rekan Insan Suwardi untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, ratusan orang tergabung dalam Pro-Garda Indonesia Bersatu atau Progip menggelar aksi damai di halaman gedung DPRD Jember. Selain mendukung keberlanjutan MBG, massa juga mendesak adanya evaluasi total Badan Gizi Nasional agar program MBG terus berlanjut dengan sistem yang lebih baik, terencana, dan terukur. Dengan membawa spanduk dan poster bernada dukungan, massa berorasi mendukung dan siap mengawal program MBG yang dinilai telah menjadi bagian dari instrumen pemutusan rantai kemiskinan di daerah. Program ini dinilai berdampak pada terbukanya lowongan pekerjaan baru dan peningkatan nilai ekonomi hasil pertanian dan peternakan. Massa juga meminta pemerintah melakukan evaluasi total Badan Gizi Nasional atau BGN agar program MBG terus berlanjut dengan sistem yang lebih baik, terencana, dan terukur. Sebab sebelumnya, relawan Progip Jember juga menemukan adanya dugaan jual-beli titik SPPG yang dilakukan oknum BGN dengan nilai fantastis hingga ratusan juta rupiah per titik. Aksi damai mendukung keberlanjutan program MBG ini berlangsung dengan aman dan tertib dan ditemui langsung sejumlah perwakilan DPRD Jember yang berjanji akan menyampaikan aspirasi massa ke pihak eksekutif. Demikian headline news untuk saat ini pemirsa, tetaplah bersama kami karena program Newsline akan segera hadir untuk Anda. Sampai jumpa. K-Radio 102.9 K-Radio.
0: Your life, your music. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti. Selamat siang Sobat K di jam 2, K Perspektif kembali menemani kamu. Bersama dengan Raviana ya Sobat K sampai jam 8 malam nanti. Semoga Raviana bisa menemani segala aktivitas kamu dan yang lagi bekerja, lagi beraktivitas sampai siang hingga malam diberi kelancaran. Di tanggal 22 Juni, udah mendekati akhir bulan ya, seminggu sebelum di bulan Juli 2026. Gimana nih so far di bulan Juni, apakah lancar, apakah baik-baik saja, mental aman kan? Pasti aman dong, walaupun terbentur dikit-dikit. Dan di informasi kita, di beberapa yang masuk ke WhatsApp Ki Radio ya, tadi ada beberapa Sobat Ki juga yang telah bergabung untuk memberikan kabarnya. Untuk kamu juga yang mau share informasi terkini, share aja ke WhatsApp Ki Radio ya Sobat Ki di 0811 378 1029.

Shakira dan Burna Boy, Dai Dai, baru saja diputarkan ya Sobat K, mengawali DK Perspektif siang hari ini. Bersama Raffiana masih dengan beberapa informasi nantinya yang akan kita share Sobat K. Tapi sebelum itu, tadi ada beberapa sobat yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Jadi tadi ada dari dari Dian ya Sobat K, dari Budian, dari Padian, selaku dari Kabid Lalin Dishub Kabupaten Jember. Nah, ini berkaitan dengan keluhan yang di-share oleh pendengar tadi pagi Sobat K. Masukan ya Sobat K terkait dengan kondisi di perempatan Jember Town Square yang dirasa cukup rutin terjadi kepadatan lalu lintas karena kurangnya fasilitas pengaturan lalu lintas yang ada di sana. Jadi ada masukan dari pendengar terkait dengan pengadaan traffic light di perempatan tersebut. Nah, ini juga tadi kita udah share terkait dengan keluhan dari Sobat K, dan ternyata untuk saat ini pun juga telah dijawab ya Sobat oleh dari Budian, Kabid Lalu Lintas. Nah, terkait dengan masukan usulan pemasangan traffic light di simpang Jetos, berdasarkan dari hasil analisis geometrik simpang-simpang tersebut memiliki kondisi geometrik berupa turunan yang cukup tajam pada kaki lengan jalan tidar menuju simpang. Sehingga secara teknis pemasangan dari api ILL pada lokasi tersebut berpotensi untuk meningkatkan risiko kecelakaan karena kendaraan membutuhkan jarak henti yang lebih panjang saat menuruni jalan. Dan saat ini ada beberapa usulan penanganan yang lebih direkomendasikan adalah usulan APBD pada program pemasangan rambu peringatan dan rumble strip untuk menurunkan kecepatan kendaraan sebelum simpang. Kemudian bersinergi dengan Satlantas untuk pembinaan dan penguatan fungsi petugas pengatur lalu lintas pada jam-jam padat. Kemudian yang ketiga, melaksanakan monitoring dan evaluasi Andalalin Cetos mengingat tingginya perkembangan perumahan dan bangkitan lalu lintas yang terjadi. Pada prinsipnya, setiap penanganan lalu lintas ini harus mengedepankan aspek konseltip Carlantas sebagaimana amanat UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta pedoman teknis rekayasa lalu lintas. Jadi ini sudah ada tanggapan ya Sobat K terkait dengan keluhan dan masukan yang tadi pagi di-share oleh pendengar untuk pengadaan traffic light di Jetos karena lumayan padat ya Sobat K, bahkan sering kali terjadi kemacetan. Tetapi karena letak dan kondisi geometriknya sangat tajam, turunan juga, sehingga pada kaki lengan jalan tidar menuju simpang ini lumayan curam gitu ya untuk kelokannya dan agak nanjak. Sehingga secara teknis pemasangan dari APILL pada lokasi tersebut berpotensi untuk meningkatkan risiko kecelakaan. Sehingga nanti akan ada beberapa usulan terkait dengan pengaturan arus lalu lintas di sekitar simpang Jetos ya Sobat K, yaitu dengan usulan APBD dan program pemasangan rambu peringatan atau rumble strip. Kemudian nanti juga akan berkoordinasi serta bersinergi dengan Satlantas untuk pembinaan dan penguatan fungsi petugas pengatur lalu lintas, dan nantinya juga akan melaksanakan evaluasi serta monitoring dari Andalalin Jetos yang mengingat tingginya perkembangan perumahan dan bangkitan lalu lintas yang terjadi. Jadi sudah dijawab ya Sobat K oleh Dishub, sehingga nantinya pasti akan ada petugas yang mengatur arus lalu lintas di sana. Apalagi yang memang mobilitas ke daerah simpang 4 Jetos ya Sobat K, entah itu dari Tidar atau dari jalan Mastrip ataupun dari Kaliurang, Riau, itu kan sangat padat. Apalagi kalau udah jam sibuk pasti ruwet banget Sobat K. Itu nanti pasti akan diutus petugas untuk melakukan semacam ya untuk mengatur arus lalu lintas yang ada di sana. Tapi untuk pengadaan traffic light masih belum bisa ya Sobat K, karena memang tempatnya sangat curam, apalagi yang mau ke Tidar, jadi khawatir rawan terjadi kecelakaan. Ini beberapa konfirmasi dari Dian selaku dari Kabid Lalin Budian ya, selaku dari Kabid Lalin Dishub Jember Sobat K.

0: Kembali di K-Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat. Seperti biasa kalau di weekdays ya, di jam 2 sampai jam 8 malam. Raviana nggak sendirian karena ada Sobat Eri yang akan menemani Sobat Raviana untuk memberikan update informasinya di siang hari ini. Tapi terlebih dulu ya, kita sapa Sobat Eri yang ada di newsroom. Selamat siang Sobat Eri.
1: Selamat siang Sobat Raviana.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik dong harusnya.
0: Alhamdulillah. Kalau sudah menyapa dari Sobat Eri berarti ada dua informasi ya Sobat Ki. Berarti informasi tersebut salah satunya ini terkait dengan dari BGN. Kemarin ini juga sempat ramai BGN ini bahkan akan diberhentikan sementara gitu ya untuk dilakukannya audit. Nah ini juga menjelang masa libur sekolah nantinya Sobat Ki, sehingga dari BGN masih akan fokus untuk melakukan tindakan tegas melakukan audit total mulai pekan ini. Nah bagaimana informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Berdasarkan edaran Badan Gizi Nasional, layanan MBG akan berhenti sementara pekan ini hingga 11 Juli mendatang. Meski demikian, masa jeda ini tidak hanya dimaknai sebagai libur karena siswa tidak masuk sekolah. Satgas MBG Jember justru memanfaatkannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang selama ini berjalan. Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian adalah adanya dugaan dapur MBG fiktif. Karena itu, masa evaluasi selama libur sekolah akan digunakan untuk memastikan seluruh dapur yang terdaftar benar-benar ada dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Tidak hanya itu, evaluasi juga menyasar sejumlah persoalan teknis yang sebelumnya sempat ditemukan di lapangan. Beralih ke berita berikutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara terkait anggapan bahwa kewajiban memiliki nomor induk berusaha atau NIB bagi pedagang online akan berujung pada pungutan pajak baru. Ia menegaskan NIB tidak memiliki kaitan dengan kebijakan perpajakan, melainkan berfungsi sebagai legalitas dasar bagi pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital. Sebelumnya, pemerintah resmi mewajibkan seluruh pedagang daring di marketplace untuk memiliki NIB melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE. Aturan tersebut mulai berlaku efektif sejak 8 Juni 2026. Demikian dua berita dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam kloter 83 bersiap kembali ke tanah air setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kepulangan jemaah dijadwalkan berlangsung pada Senin 22 Juni 2026 dari Madinah menuju Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Ketua kloter 83 Banyuwangi, Lukman Hakim, menjelaskan bahwa pesawat yang membawa rombongan jemaah dijadwalkan lepas landas pukul 11.05 waktu setempat dengan penerbangan langsung menuju Surabaya. Berdasarkan jadwal, jemaah diperkirakan tiba di Bandara Juanda pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 04.15 waktu Indonesia Barat.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember yang membawahi wilayah Tapal Kuda, salah satunya Situbondo, akan memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang terkendala SLIK untuk mengakses pinjaman dari lembaga jasa keuangan. Kepala Kantor OJK Jember Aris Budiman bilang bahwa pertumbuhan kredit bagi para pelaku UMKM sangat terbatas karena akses ke perbankan terhambat dengan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK atau sebelumnya disebut BI Checking. Saat ini kawan, aturan kelonggaran bagi para pelaku UMKM yang terkendala SLIK itu tengah digodok dan diperkirakan rampung pada akhir Juni 2026. Para pelaku UMKM yang bermasalah dalam kredit nantinya akan dapat kelonggaran.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu memperketat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 jalur domisili dengan memanfaatkan teknologi pemetaan satelit. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik manipulasi titik koordinat rumah demi mendapatkan akses ke sekolah tujuan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, menegaskan bahwa calon siswa yang terbukti memalsukan data domisili akan langsung digugurkan dari proses seleksi. Bahkan, pelanggar berpotensi dikenakan sanksi lebih berat berupa larangan diterima di seluruh sekolah negeri di Kota Batu. Untuk memastikan transparansi, sistem pendaftaran dilakukan secara daring dan meninggalkan jejak digital yang dapat ditelusuri. Dindik juga membuka posko pengaduan dan hotline serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Setiap laporan dugaan kecurangan akan diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan sebelum sanksi dijatuhkan.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pemadaman listrik bergilir tanpa pemberitahuan membuat sejumlah pelaku usaha di Boyolali harus menanggung biaya produksi lebih tinggi dari biasanya. Keluhan datang dari pengusaha roti hingga peternak ayam yang mengaku terdampak langsung oleh gangguan pasokan listrik dalam sepekan terakhir. Namun saat ini, PLN tengah mempercepat perbaikan dua PLTU yang mengalami gangguan sekaligus memastikan pasokan batubara ke pembangkit di Pulau Jawa tetap terjaga.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah SAW bersabda,

Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di UK Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat K. Mengawali informasi di jam 3 sore ya, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Terkait dengan anggaran BPBD yang dipangkas Sobat K, sehingga separuh dana sudah terserap ya saat musim hujan yang belum datang. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Jember Sobat K, di mana anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember pada 2026 ini turun menjadi sekitar 7,5 miliar rupiah. Hingga 19 Juni 2026, realisasi anggarannya telah mencapai 52,42%. Sementara pada puncak musim hujan yang umumnya memicu peningkatan bencana diperkirakan masih akan terjadi pada akhir tahun. Sehingga kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan anggaran BPBD yang menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada semester kedua. Namun dari Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo memastikan bahwa penanganan bencana tetap berjalan normal dan tidak terkendala anggaran. Dan sebelumnya diketahui terdapat penyusutan anggaran BPBD Jember pada 2024 mencapai sekitar 13 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 10,5 miliar rupiah, di mana alokasi tersebut meningkat menjadi 14 miliar rupiah pada 2025. Kemudian pada 2026 diketahui menjadi 7,59 miliar rupiah. Edi juga menjelaskan dirinya hanya menjalankan anggaran yang telah disusun pada tahun sebelumnya karena baru mulai bertugas pada awal Januari 2026. Sementara penentuan besaran anggaran merupakan kewenangan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Sepanjang Januari hingga pertengahan Juni 2026, BPBD mencatat telah menangani 276 kejadian. Sebanyak 243 kejadian merupakan bencana alam, meliputi banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Sedangkan 33 kejadian lainnya merupakan bencana non-alam seperti kebakaran, kecelakaan laut, dan kecelakaan sungai. Memasuki musim kemarau, tren kejadian ini mulai bergeser. BPBD mencatat peningkatan kasus kebakaran, baik yang dipicu kompor gas, tungku, maupun penyebab lainnya. Di sisi lain, ancaman pohon tumbang juga masih terus terjadi. Nah, seperti peristiwa di Jalan Wahid Hashim beberapa waktu lalu. Meski lebih dari separuh anggaran telah terserap, Edi menegaskan BPBD masih memiliki skema pendanaan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana besar menjelang akhir tahun. Sehingga ia menyebut pemerintah kabupaten telah menyiapkan belanja tidak terduga atau BTT sebesar 15 miliar rupiah yang dapat digunakan khusus untuk penanganan kondisi darurat kebencanaan. Selain mengandalkan BTT, BPBD Jember juga dapat mengakses dukungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana apabila terjadi bencana berskala besar dan status tanggap darurat ditetapkan. Jadi kalau situasinya tanggap darurat ya Sobat K, dari BPBD Provinsi maupun BNPB ini pasti juga akan membantu. Jadi sejauh ini masih merasa situasinya aman dan terkendali.

0: Satu single dari Sabrina Carpenter dengan Tears baru saja diputarkan yang menjelang di jam 3:30 sore. Tapi sebelum itu, kita akan ikuti satu informasi dari Sobat Eri yang ada di newsroom dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo mengungkapkan bahwa pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dapat dikurangi karena sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik. Hal ini disampaikan Darmawan ketika hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto di Komplek Istana Kepresidenan pada Jakarta pada hari Senin ini. Darmawan turut meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi imbas pemadaman bergilir tersebut. Ia menyebutkan pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik dari PLN maupun Independent Power Producer, pada pekan lalu mulai mengalir. Beralih ke informasi dari mancanegara, Iran dan Amerika Serikat sepakat pada Senin ini untuk membangun jalur komunikasi guna menjaga Selat Hormuz yang vital, tetap terbuka dan mengakhiri pertempuran di Lebanon. Hal itu diungkapkan para mediator setelah putaran pertama pembicaraan mereka di Swiss menuju pengakhiran perang di Timur Tengah. Tim yang dipimpin oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, dan Muhammad Bagher Ghalibaf dari Iran, memulai pembicaraan pada hari Minggu sebagai bagian dari periode negosiasi 2 bulan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan awal yang disepakati pada pekan lalu. Iran dan Amerika Serikat sepakat pada hari Senin ini untuk membangun jalur komunikasi guna menjaga Selat Hormuz yang vital, tetap terbuka dan mengakhiri pertempuran di Lebanon. Setelah putaran pertama penjaraan mereka di Swiss untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali lagi ke studio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Selamat sore Sobat K, masih di K-Perspektif bareng dengan Raffiana dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. Informasi yang satu ini dari Kabupaten Jember ya Sobat K, berkaitan dengan Satgas MBG Jember yang akan menelusuri dugaan SPPG aktif, fiktif maksud saya. Dari Wakil Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG, Ahmad Khoirozi menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis telah memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Jember. Karena itu, pihaknya menyambut baik aksi yang dilakukan Forum Masyarakat Jember Maju atau FMJM sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut. Menurut Khoirozi, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi para penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang ekonomi masyarakat yang terlibat dalam rantai pelaksanaannya, mulai dari pengelola, pekerja, hingga pemasok bahan pangan. Ia menilai apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program di lapangan, maka yang perlu dibenahi adalah pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bermasalah, bukan menghentikan program MBG secara keseluruhan. Sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan program, Satgas MBG akan melakukan penelusuran terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Jember. Dari sekitar 207 SPPG yang tercatat, pemeriksaan akan difokuskan pada unit-unit yang diduga belum memenuhi standar operasional prosedur. Khoirozi juga menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan serta mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan di tingkat pelaksana. Selain itu, penelusuran juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat termasuk dugaan keberadaan SPPG fiktif. Karena menurutnya, hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar perbaikan program agar pelaksanaan MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Sementara, ribuan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kabupaten Jember pada Sabtu 20 Juni yang lalu. Massa yang hadir terdiri dari pemilik SPPG, pengelola, pekerja, hingga pemasok bahan pangan yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, sekaligus meminta pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaannya. Selain menyuarakan dukungan terhadap program MBG, massa juga menyampaikan 8 tuntutan kepada pemerintah. Salah satu poin adalah yang disampaikan meminta tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program agar manfaat MBG tetap akan dirasakan oleh masyarakat secara luas.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Aksi damai kelompok masyarakat yang mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG kembali digelar di kawasan Patung Kuda Jakarta. Ribuan massa menyuarakan dukungan kepada pemerintah untuk membersihkan aksi korupsi dari program prioritas. Koordinator aksi menyebut program MBG dianggap memiliki manfaat bagi pemenuhan gizi anak-anak dan membuka lapangan pekerjaan. Masa rencananya akan bertemu dengan perwakilan Kementerian Sekretariat Negara untuk menyampaikan dukungan terhadap program MBG. Sementara itu, sejumlah warga di Bandar Lampung-Lampung dan Jember, Jawa Timur juga menggelar aksi unjuk rasa menuntut program makan bergizi gratis MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap dipertahankan. Warga juga mendesak pengetatan tata kelola serta penindakan tegas terhadap oknum koruptor yang menggerogoti anggaran negara. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Adipura di Bandar Lampung-Lampung menuntut agar program MBG tetap dilanjutkan. Aksi ini dipicu kekhawatiran karena muncul isu kalau program MBG akan diberhentikan imbas dari korupsi yang dilakukan pimpinan Badan Gizi Nasional dan kroni-kroninya. Menurut koordinator aksi Yunanda, ribuan warga tetap mendukung adanya program MBG karena sangat membantu para penerima manfaat dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
1: Masih media lama?
2: Masih, Bang.
1: Lalu ke Binda.
2: Abang, di?
0: Sementara itu di Jember, Jawa Timur, ratusan warga juga menggelar aksi yang sama di depan gedung DPRD Jember. Selain mendukung keberlanjutan MBG, massa juga mendesak adanya evaluasi total di Badan Gizi Nasional agar program MBG terus berlanjut dengan sistem yang lebih baik, terencana, dan terukur. Aksi yang dilakukan warga berlangsung aman dan tertib. Sejumlah perwakilan DPRD Jember juga berjanji akan menyampaikan aspirasi massa ke pihak eksekutif.
3: Bergizi gratis. Ada segelintir orang oleh bangsa ini kepada anak bangsa.
0: Aksi dukungan terhadap program MBG juga digelar di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan terhadap program tersebut serta mendorong tata kelola Badan Gizi Nasional yang bersih dan berkeadilan. Peserta aksi yang terdiri dari petani, nelayan, buruh menyampaikan aspirasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan program strategis nasional makan bergizi gratis. Menurut massa aksi, MBG memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi anak dan ibu hamil, serta mampu membuka jutaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Barat, atas kegelisahannya terhadap beberapa kelompok orang yang menafikan program makan bergizi gratis, yang berusaha untuk mendeklarasi program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Bahwa rakyat Nusa Tenggara Barat ingin menyatakan kepada publik Indonesia, MBG ini bermanfaat untuk mereka, MBG ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia.
0: Demikian headline news saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir bersama Zilvia Iskandar dengan sejumlah informasi, diantaranya Iran mengatakan
5: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
6: Kembali di Kia Perspektif, masih barengan dengan Raffiana, sudah menjelang di jam 4, sudah jam 4 lebih ya Sobat Kia, jam 16 lewat 5 menit, kalau udah di jam 4 berarti sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Karena jam 4 nih udah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas seperti pulang kerja, kemudian juga yang di sore hari ini mau olahraga, tuh pasti udah mulai padat beberapa ruas jalan, apalagi kalau di lingkar kampus ya, yang jadi langganan macet tuh di bundaran DPR. Jadi untuk kamu yang lagi ada di perjalanan atau OTW buat pulang di sore hari ini, bantu kabarkan dong Sobat K kondisi traffic di beberapa ruas jalan ya, share aja ke WhatsApp Kia Radio di 0811-378-1029. Nah sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Kita akan geser ke informasi dari Kabupaten Jember, Sobat. Siapa sih yang nggak tahu Teluk Love ya? Teluk Love ini menjadi destinasi favorit akhir-akhir ini, terutama untuk pemancing tradisional, Sobat K. Karena di Teluk Love ini ada spot yang buat pemancing itu sering untuk datang ke sana. Entah itu karena tempatnya enak mungkin atau tangkapannya lebih gampang gitu ya. Jadi hampir setiap hari puluhan penghobi mancing ini selalu menyerbu di sekitar Pelawangan atau di sekitar Bukit Seroyo atau dikenal dengan Teluk Love. Dari Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, di mana para pemancing sejak pagi sudah mulai berdatangan untuk membuka ikan yang ada di sekitar Pelawangan. Di sepanjang batu karang mereka bersaing untuk bisa mendapatkan ikan. Dan mereka juga lengkap ya dengan membawa bekal yang dibawa dari rumah, terutama air mineral dan camilan ringan. Salah satunya yaitu Hermik, warga Buluhan, yang mengaku di sekitar Pelawangan Pantai Payangan memang menjadi spot bagi pemancing. Menurut Hamdan, warga sekitar, spot mancing ini aman dari hantaman ombak besar dan dari ombak yang lumayan agak ekstrim ya Sobat K. Apalagi sebelum Pelawangan ada muara antara air sungai dan air laut sehingga aman dari hantaman ombak. Dan biasanya memancing ke daerah sana ini memang sangat aman Sobat K. Jadi gak gampang kena ombak gitu. Menurutnya, ikan yang didapat pemancing ini juga lumayan sehingga menjadi primadona baru di kalangan pemancing. Dan lumayan, ikannya juga besar-besar sehingga banyak sekali pemancing yang masih baru dan memancing di sekitar Pelawangan. Tempatnya juga nyaman dan aman dari gelombang yang datang dan biasanya pemancing ini membuat tenda seperti pondok dari banner untuk tempat berteduh. Dari Hamdan, salah satu warga yang ikut memancing di sana juga mengatakan bahwa saat hari Minggu seperti kemarin dari pagi hingga sore jumlah pemancing semakin banyak yang datang. Nah ini yang menjadi perhatian bersama ya Sobat K, kita tahu bahwa di daerah Pelawangan itu kan juga lumayan dalam ya, ombaknya juga tinggi, jadi kalau yang mau melakukan mancing di sana, apalagi pemancing tradisional, untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya Sobat. Walaupun dirasa aman, tempatnya juga dirasa tidak terlalu terbentur dengan ombak, tetapi karena akhir-akhir ini terjadi banyak sekali laka laut ya Sobat kayak yang ada di sana, jadi kita juga harus tetap mematuhi aturan dari Satpol Airut ataupun dari Pokdarwi setempat. Kalau memang aturannya tidak boleh mancing di spot-spot yang berbahaya, ya kita jangan ke sana. Asalkan itu aman dan nyaman, ya gak apa-apa. Yang penting kita harus tetap waspada Sobat Kia.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali bersama Raffiana Sobat K di K Perspektif ya. Di jam 16 lewat 21 menit ini kita akan simak informasi dari Sobat Eri yang melaporkan kondisi trafik di beberapa ruas jalan di jam 16 lewat 21 menit ini dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat sore, Sobat Eri.
3: Selamat sore, Sobat Raffiana.
1: Silakan informasinya.
3: Selamat sore, Sobat K. Dengan Eri Alidavi di sini, akan mengabarkan informasi lalu lintas dari Simpang 4 Mangli. Terpantau situasi lalu lintas saat ini ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang bergerak ke 4 ruas jalan. Di Jalan Udang Windu terpantau banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sedang bergerak pada. Demikian pula pengendara yang bergerak dari jalan arah Jalan Gajah Mada maksudnya, kebanyakan menuju arah barat dan selatan. Sedangkan dari Jalan Otto Iskandar, saya pantau beberapa kali dilalui kendaraan berat yang menuju arah barat. Mengingatkan kembali bagi Sobat K untuk berhati-hati ketika melintasi jalan ini. Dan informasi dari saya, Eri Aldar. Dio.
1: Terima kasih informasinya Sobat Eri yang melaporkan di Simpang 4 Mangli ya Sobat K. Bagaimana kondisi trafik di jam 16 lewat 22 menit yang nampaknya dari informasi yang disampaikan oleh Sobat Eri ramai lancar Sobat K. Kondisinya masih kondusif ya di sore hari ini dan pastinya kita akan tetap pantau kondisi trafik di beberapa ruas jalan. Untuk kamu juga share aja ya informasinya ke WhatsApp K Radio, apalagi kalau ada penumpukan volume kendaraan di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Bapak Ibu Petani, Miravis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
5: Iya, Miravis Duo dengan teknologi edipidine, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
4: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
5: Dan itu yang ditawarkan Miravis Duo. Miravis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
4: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
5: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
4: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
5: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Miravis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
4: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
5: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Miravis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Persiapan menuju Internasional Jember Marching Carnaval atau IJMC 2026 terus dimatangkan. Salah satu tahapannya dilakukan melalui technical meeting yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Jember. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, serta delegasi internasional dari Filipina dan Thailand. Kehadiran peserta lintas daerah dan negara menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap IJMC sebagai ajang marching band bertaraf internasional. Ketua Korbi Jember Tri Basuki bilang IJMC menjadi wadah generasi muda untuk berprestasi, mempererat persahabatan, sekaligus mempromosikan pariwisata Jember ke dunia. Sementara Dispora Budpar Jember berharap ajang ini semakin mengangkat citra Jember sebagai destinasi seni, budaya, dan wisata. IJMC 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus mendatang. Beberapa venue yang akan menjadi lokasi pertandingan seperti Alun-Alun Jember dan GOR PKPSO Kaliwates.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Beberapa daerah di Kota Malang mulai menggelar acara bersih desa di bulan Muharram. Salah satunya ada di daerah Polowijen, seperti yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat Polowijen yang juga anggota DPRD Kota Malang, Edi Wijanarko. Acara ini sebagai wujud rasa syukur atas rezeki, ketentraman, dan juga pembangunan yang terus berjalan di Polowijen. Edi menjelaskan ada sekitar 300 warga yang melakukan rangkaian kegiatan bersih desa. Ada banyak tumpeng yang dibawa sebagai simbol keteguhan dan rasa syukur.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyakit seperti influenza, infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, pneumonia, hingga diare. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun Agung Dodi Pujianto bilang, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh puskesmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kesehatan selama musim kemarau. Menurutnya, Dinkes juga meminta seluruh fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan obat-obatan, kesiapan ruang perawatan bagi puskesmas rawat inap, serta memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui petugas promosi kesehatan atau promkes. Dinkes Kabupaten Madiun juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna mengurangi risiko terkena penyakit saluran pernapasan.
4: Kawan selamat sore, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Hujan deras di Surabaya tadi pagi mengakibatkan beberapa wilayah tergenang, mulai Simokalangan, Kali Sumo Ngageljaya, Keputih, Lidah Wetan, Majen Yonoswoyo dari UNESA arah Bundaran PTC, dan Bung Tomo Ngagel sampai Semampir. Tinggi genangan 30-40 cm sekitar setengah ban mobil. Dalam wawancara Kelana Kota tadi, Adi Gunita, Kabid Drainase DSDABM Surabaya mengupayakan optimalisasi rumah pompa mengurangi debit air. Satgas juga diterjunkan mengecek saluran air. Camat dan lurah diminta update pantauan kondisi genangan di wilayah masing-masing. Selain hujan deras, Surabaya juga masih menghadapi banjir rob.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kembali di Kay Perspektif bersama dengan Rafiana Sobat Kay. Dan sesaat lagi ya, kita akan ikuti perkembangan dan update informasi traffic bersama dengan Sobat Eri dalam traffic report berikut ini.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Eri.
2: Selamat sore Sobat Rafiana.
1: Silakan informasinya bagaimana kondisi traffic di sore hari ini.
2: Baik, selamat sore Sobat K dengan Eri Alidafi lagi di sini. Akan mengabarkan informasi lalu lintas dari Bundaran DPRD Kabupaten Jember. Terpantau situasi lalu lintas saat ini ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari lokasi saya mengabarkan, saya pantau tidak cukup banyak di penumpukan kendaraan, meskipun beberapa saat yang lalu terdapat sedikit penumpukan kendaraan di daerah Bundaran DPRD Kabupaten Jember. Namun saat ini kondisi lalu lintas sudah saya pantau sedikit ramai lancar. Lalu mengingatkan kembali bagi Sobat K untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, gunakan alat-alat pengaman seperti helm bagi pengendara roda 2 dan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Sekian informasi dari saya, Eri Alidafi, kembali ke studio.
1: Terima kasih informasinya Sobat Eri yang mengabarkan langsung ya kondisi trafik di Bundaran DPR yang nampaknya kondisi trafik masih kondusif, ramai lancar. Dan tadi juga ada beberapa Sobat K yang masuk ke saluran WhatsApp K Radio terkait dengan informasi traffic dan cuaca. Tadi ada Sobat Endrik juga yang mengabarkan untuk kondisi di wilayah Jalan Gajah Mada dan Kaliwates sore hari ini sudah mulai gerimis. Dari foto yang dikirimkan terlihat ya, udah mulai rintik-rintik hujannya. Jadi kalau yang mau OTW ke daerah Jalan Gajah Mada, Kaliwates dan sekitarnya bisa untuk dipakai alat pelindung hujannya. Kalau di wilayah lingkar kampus masih aman ya Sobat Kay, tapi yang kalau ke Gajah Mada dan Kaliwates mungkin bisa dipakai untuk jas hujannya, apalagi yang sore hari ini mau pulang kerja atau justru mau berangkat shift sore gitu ya, atau yang mau cari makan. Nah, ini karena di situasi Jalan Gajah Mada dan Kaliwates sudah mulai turun hujan, jadi dipakai alat pelindung hujannya. Terima kasih informasinya ya Sobat Endrik di sore hari ini. Silahkan Sobat K yang mau berkabar, masih boleh banget kalau ada beberapa penumpukan di ruas jalan atau terkait dengan kondisi cuaca di sore hari ini. Kirimkan langsung ya ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat K. Di sore hari ini ya, OTW di jam 5 sore, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Terkait dengan aksi dukungan program MBG yang dimana memicu penundaan paripurna DPRD Jember yang membahas 6 raperda. Untuk kedua kalinya dalam sepekan terakhir, rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember yang mengagendakan penyampaian nota pengantar 6 rancangan peraturan daerah kembali ditunda. Sidang yang sedianya digelar di gedung DPRD Jember pada Sabtu 20 Juni kemarin urung dilaksanakan menyusul adanya aksi penyampaian aspirasi dari Forum Masyarakat Jember Maju yang mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sebelumnya rapat paripurna dengan agenda yang sama dijadwalkan berlangsung pada Senin 15 Juni yang juga batal digelar. Saat itu DPRD memutuskan untuk menunda sidang untuk menghormati rencana aksi sekitar 1.000 mahasiswa Jember yang mengusung tema peringatan darurat Indonesia Cemas dan penyampaian penolakan terhadap program MBG. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan perbedaan pandangan terhadap program MBG merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Karena menurutnya baik kelompok yang mendukung maupun yang menolak program tersebut memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Halim menyebut bahwa kebebasan penyampaian aspirasi telah dijamin oleh undang-undang dan harus dihormati oleh seluruh pihak. Karena itu DPRD berupaya menjaga netralitas serta memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap kelompok masyarakat yang menyampaikan pandangannya. Berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi, diputuskan bahwa rapat paripurna ditunda demi mengedepankan kepentingan yang lebih luas. Seluruh unsur pimpinan dan fraksi sepakat menjadwalkan ulang rapat paripurna pada Sabtu malam di jam 7 malam. Halim juga menegaskan DPRD harus bersikap adil terhadap seluruh kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Jika sebelumnya sidang paripurna ditunda saat berlangsung aksi penolakan terhadap MBG, maka saat ada aksi yang mendukung program tersebut, DPRD juga mengambil langkah yang sama sebagai bentuk konsisten dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi. Adapun 6 raperda yang dijadwalkan dibahas dalam rapat paripurna tersebut meliputi raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2025, kemudian raperda perubahan perusahaan daerah perkebunan atau PDP Kahyangan, raperda perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam, raperda jaringan utilitas terpadu atau JOT, kemudian raperda cadangan pangan serta raperda pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 102.9K
9: Radio. Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
10: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
9: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
11: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Selamat malam Sobat K, kembali di K Perspektif bersama dengan Raviana. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Dan di jam 17:36 ini kita akan geser ke informasi selanjutnya. Maraknya aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Jember mendapat tanggapan positif dari Bupati Jember Muhammad Fawaid, di mana sejumlah aksi digelar secara bergantian di depan gedung DPRD Jember dengan membawa berbagai isu nasional. Sebagian massa menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Sementara kelompok lainnya menyuarakan kritik dan penolakan. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati yang akrab disapa dengan Gus Fawaid tersebut pada Senin 22 Juni hari ini menilai bahwa aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Karena menurutnya, adanya kelompok yang mendukung maupun mengkritisi kebijakan pemerintah menunjukkan ruang demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan baik dan masyarakat tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Gus Fawaid juga mengatakan, pemerintah daerah menghormati setiap bentuk penyampaian pendapat selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan harus disikapi secara dewasa. Selain menjadi sarana penyampaian aspirasi, Bupati juga melihat adanya dampak positif lain dari seringnya pelaksanaan aksi demokrasi. Kehadiran massa dalam jumlah besar dinilai dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi aksi. Pedagang kaki lima serta pelaku usaha mikro dan kecil berpotensi untuk memperoleh tambahan pendapatan dari meningkatnya aktivitas warga saat demonstrasi berlangsung. Meski demikian, Gus Fawaid juga mengingatkan agar setiap aksi dilakukan secara damai, tertib, dan tidak melanggar ketentuan hukum. Ia meminta seluruh peserta untuk unjuk rasa menjaga keamanan serta tidak melakukan tindakan yang merusak fasilitas umum. Karena menurutnya, aksi yang berlangsung tertib akan membuat pesan yang ingin disampaikan lebih mudah diterima, sedangkan tindakan anarkis justru dapat mengaburkan tujuan utama penyampaian aspirasi kepada pemerintah.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Penyaluran BPNT untuk Juni 2026 mulai dilakukan di sejumlah daerah dan menjadi perhatian masyarakat yang menantikan pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Sejumlah keluarga penerima manfaat atau KPM mengaku bahwa dana bantuan ini sudah masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera, sehingga banyak warga mulai mencari informasi mengenai cara mengecek status penerima bantuan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK KTP. Untuk mengantisipasi kesimpang siuran informasi, pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pengecekan status kepesertaan mereka secara mandiri. Melalui sistem yang sudah terintegrasi, masyarakat kini bisa memvalidasi data mereka dengan sangat mudah secara online tanpa perlu mengantri di kantor dinas terkait. Bantuan kilat cek status penerima menggunakan NIK KTP. Seperti proses pengecekan ini sangat penting dilakukan untuk memastikan apakah nomor induk kependudukan Anda masih tercatat sebagai penerima aktif di dalam database data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial untuk periode pencairan bulan ini. Ada beberapa langkah-langkah panduan resmi untuk mengecek status penerima bansos BPNT Juni 2026 secara online. Jadi bisa mengakses lewat HP ya Sobat K atau handphone kamu. Akses situs resmi pengecekan bantuan sosial milik Kementerian Sosial melalui aplikasi Peramban di ponsel kamu atau website. Masukkan data wilayah tempat tinggal kamu secara runtut dan teliti mulai dari nama provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan tempat kamu berdomisili. Kemudian ketik nama lengkap kamu selaku penerima manfaat sesuai dengan data yang tertera pada KTP yang sah. Kemudian masukkan kode verifikasi acak atau CAPTCHA ya, yang muncul di layar dalam kolom yang tersedia untuk validasi keamanan sistem. Dan klik tombol cari data dan tunggu beberapa saat sehingga sistem selesai mencocokkan data kamu. Jika NIK KTP kamu terdaftar sebagai penerima manfaat, layar akan memunculkan tabel berisi identitas kamu, jenis bantuan BPNT Juni, beserta dengan status terupdate mengenai proses penyaluran dana. Jadi dicek ya Sobat K, apalagi untuk kamu yang memang keluarga penerima manfaat atau KPM yang mengaku dana bantuannya sudah masuk ke rekening keluarga sejahtera, ini harus dicek Sobat KI. Apakah memang kamu penerima manfaat untuk BPNT tahun 2026 ini periode Juni? Jadi ceknya bisa lewat handphone ya Sobat KI, lewat handphone masukkan aja ke website, nanti cari terpadu database data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial. Jadi tinggal masukin data kamu ya secara lengkap seperti nama provinsi atau kota, kecamatan, desa, kelurahan sampai tempat kamu berdomisili, jadi harus runtut dan lengkap. Jadi kalau emang kamu terdaftar sebagai penerima manfaat, pasti nanti akan muncul layar di dalam kolom yang tersedia. Nah, di sana pasti akan dijelaskan kalau kamu memang penerima manfaat dan nanti juga dijelaskan jenis bantuan apa yang didapatkan dari BPNT bulan Juni 2026 ini.

0: Ariana Grande dengan Bye baru saja diputarkan ya di 18 lewat 14 menit ini. Tapi sebelum itu juga, tadi ada beberapa sobat ke yang melaporkan ya untuk kondisi traffic di malam hari ini, begitupun cuaca di wilayah Kabupaten Jember turun hujan. Tadi ada sobat Roni juga mengabarkan bahwa di daerah mau ke Roxy ya ini dari foto yang dikirimkan. Nah, itu juga deras banget Sobat K. Mungkin yang ke arah sana, begitupun juga yang mau ke arah lingkar kampus karena masih hujan dengan intensitas tinggi ya Sobat K. Sekarang sih udah mulai agak reda, tapi kalau nggak terlalu ada kebutuhan yang urgent banget, mungkin bisa ditunggu ya, biar lebih reda gitu, atau nggak terlalu ada hal yang mendesak, sambil menunggu reda dikit, nanti bisa melanjutkan perjalanannya. Karena tadi lumayan deras dan jarak pandang juga nggak terlalu jelas, apalagi kalau ada banjir genangan gitu ya di jalan-jalan yang berlubang tuh bahaya banget sobat, apalagi malam hari. Jadi stay safe, hati-hati selalu sobat, dan selalu untuk kabarkan ya kondisi cuaca ataupun traffic di malam hari ini. Dan seperti biasa, udah di jam 18.15 menit kita akan simak informasi bersama dengan Sobat Eri yang ada di newsroom. Selamat malam Sobat Eri.
1: Selamat malam Sobat Raffiana. Gimana ada, kabar sehat ya?
0: Betul, sehat banget karena udah malam, biasanya tuh kan agak lemes ya.
1: Iya.
0: Semoga agak lemes ya.
1: Semoga ya. Semoga kita tetap bisa menemani kawan K di sini sampai nanti jam
0: 8 malam. Karena lumayan dingin ya hujan-hujan. Betul. Biar gak gabut juga, betul. Biar tetap good mood, jadi dengerin aja 102,9. Kalau sudah menyapa Sobat Eri, berarti ada beberapa informasi ya Sobat.
1: Betul sekali Sobat. Ada dua informasi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama dari mancanegara, ada informasi mengenai Perdana Menteri Inggris Starmer hampir nangis saat mengumumkan pengunduran dirinya. Selain itu juga ada beri informasi dari nasional. Jadi DJKI baru saja memusnahkan barang bukti pelanggaran merek Lacoste abal-abal hampir 1 miliar rupiah.
0: Waduh berat. Kita lihat ya berat nih, informasinya bos. Seperti apa, kita simak berikut ini.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan pada Senin 22 Juni 2026. Keputusan tersebut diambil setelah meningkatnya tekanan politik di internal Partai Buruh, menyusul kemenangan Andy Burnham dalam pemilihan SLA di wilayah Makerfield pekan lalu. Dalam pidatonya di depan 10 Downing Street, London, Starmer mengatakan bahwa ia telah menyampaikan keputusan pengunduran dirinya kepada Raja Charles III. Sementara itu, Andy Burnham yang baru saja memenangkan kursi di Parlemen Inggris disebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Starmer. Namun, Andy masih harus menjalani proses pemilihan pemimpin baru sebelum menentukan Perdana Menteri berikutnya. Beralih ke berita selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan perkara pelanggaran merek Lacoste dengan estimasi nilai ekonomi mencapai hampir 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian perkara pelanggaran merek yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS DJKI dan menjadi komitmen negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Herman Syah Siregar, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penanganan perkara pelanggaran merek yang telah diselesaikan melalui mekanisme perdamaian antara PT Terastor dan Lacoste. Dia mengatakan penyelesaian perkara dilakukan demi memberikan perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual. Perlindungan ini bukan hanya untuk pemegang hak, melainkan juga untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, dan mendorong iklim investasi yang kondusif. Begitu Sobat Raffiana.
0: Oke, kalau kita lihat ya, memang akhir-akhir ini banyak sekali brand-brand yang kopi atau KW.
1: Betul.
0: Bahkan kalau kita lihat di pasar, tengkulak, atau bahkan banyak yang membuat merek-merek dari, sebenarnya itu tahu kalau itu terilhami atau bisa
1: terinspirasi
0: tapi karena pleketiplek gitu loh.
1: Betul.
0: Yang nggak bisa dihilangkan dan ini justru akan merugikan brand itu sendiri. Kayak kita lihat ada atas dari Dior mungkin ya jadi Doir.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kemarin saya juga ada orang pakai sepatu umumnya yaitu Adinda alias salah satu, mungkin mereka membuat parodi ya mungkin maksudnya, atau mencoba untuk membuat suatu pakaian yang bisa dikenakan oleh semua orang dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi kan ya gimana ya bos ya, maksudnya
0: ya
1: sekarang kan juga udah banyak tuh brand lokal yang menurutku secara kualitas juga oke, dengan harga yang menurutku masih bisalah untuk dijangkau kebanyakan orang di Indonesia saat ini.
0: Iya, benar-benar banget. Tapi kalau kita ngomongin fashion dan lain sebagainya, mungkin ada aja lah ya orang-orang yang ingin lihat terlihat branded dengan model dan jenis yang hampir sama, tapi rela untuk beli KW. Nah ini yang jadi masalah.
1: Betul.
0: Karena ingin mengikuti tren barang-barang mewah atau high end, tapi karena budgetnya enggak, ya nggak cukup,
1: belum,
0: jadi
1: ya, belum nyampe mungkin. Mungkin masih nabung tapi keburu.
0: Nah betul,
1: biar diterima di pergaulan aja mungkin.
0: Nah itu tuh yang jadi masalah.
2: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: paling hot dan hits minggu ini.
1: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten

0: Apa kabar? Pemadaman listrik berkala di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dikeluhkan para peternak ayam broiler. Kondisi ini dinilai mengganggu proses pemeliharaan, terutama pada masa brooding atau penghangatan ayam usia 1 hingga 14 hari. Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Provinsi Jawa Tengah Susilo menjelaskan, anak ayam sangat bergantung pada pemanas berbasis listrik. Peternak besar umumnya masih bisa bertahan karena memiliki genset. Namun, para peternak kecil tanpa cadangan listrik menjadi pihak yang paling terdampak.
1: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Kekosongan kursi 5 kepala organisasi perangkat daerah di Bojonegoro segera terisi setelah tahapan tes tulis hingga wawancara sesuai tahapan hasil seleksi akhir bakal diumumkan besok. Semua pendaftar harus terima keputusan dari panitia seleksi dan bupati. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Bojonegoro Hari Kristianto bilang, 3 pelamar atau kandidat terbaik di setiap formasi akan diumumkan peringkat teratas layak menjabat sebagai kepala OPD. Meliputi Kepala Diskominfo, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala BPPD Bojonegoro, Kepala Satpol PP, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Di jam 18.50 menit ini Sobat Gay, kita akan ikuti kembali dua informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Eri dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan, resmi berpisah dengan Bangkok United setelah kontraknya tidak diperpanjang. Kabar tersebut diumumkan klub Liga Thailand itu melalui media sosial resmi mereka pada Senin 22 Juni 2026. Dengan berakhirnya kontrak tersebut, Arhan kini berstatus bebas transfer dan dapat bergabung dengan klub baru pada musim mendatang. Sejak kedatangannya, Arhan menjadi salah satu pilihan di sektor kiri pertahanan tim dan mendapat kesempatan tampil secara reguler di berbagai ajang. Perpisahan ini sekaligus mengakhiri perjalanan Arhan bersama Bangkok United setelah sekitar satu setengah musim berkarir di Thailand. Beralih ke berita berikutnya, lini masa media sosial diramaikan dengan beredarnya informasi mengenai pemadaman listrik total di wilayah Jawa Bali selama 3 hari. Dalam unggahan yang beredar, disebutkan bahwa pemadaman akan berlangsung mulai Senin 22 Juni 2026 hingga Rabu 24 Juni 2026 selama 24 jam penuh tiap harinya. Unggahan yang mencantumkan logo PT PLN Persero itu juga menyebut bahwa seluruh pelanggan di Pulau Jawa dan Bali akan terdampak kecuali wilayah Jakarta dan Banten. Menanggapi kabar yang beredar, PT PLN Persero menegaskan bahwa informasi mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Jawa dan Bali adalah tidak benar atau hoax. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN, Gregorius Aditrianto, mengatakan informasi tersebut bukan berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
0: Nah, ini terkait dengan isu pemadaman listrik ya.
2: Betul.
0: Beberapa hari ini, apalagi kalau di Kabupaten Jember kan udah berapa kali ya?
2: Hampir setiap hari kayaknya. Beberapa wilayah-wilayah tertentu kayaknya hampir setiap hari.
0: Benar, apalagi kan dampaknya luas banget gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Nah,
2: sekali.
0: Kemarin tuh ada juga di Jawa Tengah, bahkan ada yang sampai rugi karena kalau yang kerjanya benar-benar pakai listrik ya, kalau gak ada pengumuman terlebih dahulu kan akhirnya merugikan masyarakat.
2: Betul sekali.
0: Seperti yang di Jawa Tengah kemarin tuh karena peternak ayam kan butuh listrik.
2: Butuh penerangan ya.
0: Butuh penerangan, butuh lampu. Jadi pas listriknya mati, padam lumayan lama, banyak yang mati ayamnya.
2: Makanya kan kasihan kalau ayam nggak bisa melihat.

0: Kalau kata lagunya Upin Ipin kan ada anak ayam dikejar musang.
1: Waduh, iya
0: Jadi
1: betul.
0: gimana anak ayam mau berlari kalau dia gak kelihatan kan?
1: Nah, itu dia.
0: Itu.
1: Makanya dari PLN pun juga harapannya bisa untuk memberikan pengumuman terlebih dahulu ya.
0: Betul.
1: Kalau memang ada pemadaman, jadi masyarakat bisa antisipasi
0: Betul.
1: Terlebih
0: Kasihan
1: dulu.
0: Juga orang-orang yang punya usaha yang memang butuhkan listrik seperti tadi itu.
1: Betul
0: butuh
1: banget.
0: Butuh kandang ayam, butuh penerangan. Ya kan, kasihan juga. Atau juga sektor-sektor lain, F&B contohnya.
1: Nah.
0: Kalau mereka nggak sedia genset kan kasihan juga operasionalnya berhenti
1: Benar,
0: sementara.
1: Benar banget.
0: Gitu.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Sobat sayang ya Sibuan. Pemirsa, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan paket stimulus yang diluncurkan pemerintah pada semester 2 2026. Di antaranya adalah insentif pajak penulis hingga diskon transportasi. Paket stimulus ini diluncurkan untuk menjaga ekonomi domestik.
2: Pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama,

masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru bisa diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara

triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya

0: perkembangan daripada situasi.
1: Program magang yang menyasar 150.000 peserta dan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK serta pekerja terdampak PHK menjadi bagian dari 8 program insentif. Hal ini disampaikan oleh pemerintah yang secara resmi mengumumkan pemberian stimulus ekonomi semester 2 2026.

Demikianlah Headline News kali ini. Pantai News akan kami lanjutkan saat lagi dengan informasi salah satunya. Benarkah ada perpecahan di skuad timnas Portugal gara-gara sang mega bintang Cristiano Ronaldo? Pembahasannya saat lagi, pemirsa.

0: Satu single dari Kim featuring dengan Neida, kini baru saja diputarkan Sobat K, dan udah hampir di penghujung waktu ya. Kebersamaan kita kurang lebih sekitar 40 menitan, tapi sebelum itu kita akan geser ke informasi selanjutnya. Tapi sebelum itu, tadi ada dari Sobat Indra yang melalui WhatsApp ke radio terkait dengan kondisi cuaca yang berada di daerah Lipo, kemudian Kaliwates. Jadi tadi hujan deras. Oh, Kaliwates cerah, tapi masuk ke Lipo deras. Oh gitu, Lipo sampai alun-alun deras. Berarti benar-benar gak merata ya Sobat. Jadi, kalau Kaliwates saja masih cerah, berarti masuk ke Lipo sampai alun-alun cukup deras. Sampai tadi di wilayah lingkar kampus juga deras, tapi malam hari ini udah reda ya Sobat. Jadi, kondisi cuaca, jadi udah mulai banyak masyarakat yang kembali melakukan aktivitasnya. Udah mulai ramai di Jalan Danau Toba, kelihatan banget pengendara roda 2 juga mendominasi. Terima kasih ya informasinya Sobat Indra. Di malam hari ini masih boleh banget ya untuk kamu yang berkabar di malam hari, mungkin yang ada di perjalanan, mungkin melihat ada beberapa penumpukan volume kendaraan, share aja ke WhatsApp ke radio. Atau ada yang masih hujan cukup deras di beberapa kawasan, kirim aja ke WhatsApp ke radio ya Sobat K di 0811 378 1029. Tadi juga ada Sobat Chandra, ini melalui grup WhatsApp Info Seputar Jember juga mengabarkan kondisi di daerah Jalan Ayani, Trunojoyo juga masih hujan Sobat K. Hati-hati selalu ya Sobat, yang mau ke arah sana bisa dipakai alat pelindung hujannya walaupun kondisinya sudah mulai agak reda. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan geser ke informasi selanjutnya terkait dengan Progib atau Pro Gibran. Bahwa kita tahu ya, isu terkait dengan MBG ini memang lagi mencuat banget di berbagai platform media sosial. Bahkan banyak sekali massa yang pro terkait dengan program MBG ini di beberapa wilayah melakukan aksi, termasuk juga di Kabupaten Jember Sobat K. Sehingga dengan adanya aksi dari Progib ini, rapat paripurna DPRD Jember kembali mengalami keterlambatan akibat aksi demonstrasi yang berlangsung di depan gedung Dewan pada Senin 22 Juni pagi tadi Sobat K. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember mengalami keterlambatan akibat aksi demonstrasi yang berlangsung di depan gedung Dewan pada Senin 22 Juni 2026 pagi. Agenda yang sedianya dimulai pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat baru bisa digelar sekitar pukul 12 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat atau molor lebih dari 3 jam. Aksi massa yang menyebabkan tertundanya sidang tersebut berasal dari Aliansi Masyarakat Jember Bersama yang menyuarakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Ratusan massa datang sejak pagi membawa poster dan menyampaikan aspirasi agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berjalan tepat sasaran serta mendapat pengawasan yang ketat. Masa juga menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Koordinator aksi, Subakri Firdaus, mengatakan relawan mendukung penuh MBG karena dinilai memberi manfaat tidak hanya bagi siswa penerima, tetapi juga bagi petani, nelayan, peternak, pedagang, dan pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok pangan. Meski mendukung program tersebut, masa juga mengungkapkan sejumlah temuan di lapangan, mulai dari siswa yang belum menerima manfaat hingga dugaan ketidakterbukaan dalam proses pendaftaran penerima program. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat agar MBG terbebas dari potensi penyimpangan. Setelah aksi berakhir, sekitar pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dan peserta rapat memenuhi kuorum, paripurna akhirnya dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Jember, Fuad Ahsan. Dalam rapat tersebut, DPRD membahas pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar bupati mengenai 6 rancangan peraturan daerah atau Raperda Kabupaten Jember. Menariknya, ini merupakan kali ketiga dalam sepekan terakhir agenda paripurna DPRD Jember mengalami penundaan akibat aksi demonstrasi yang berlangsung bersamaan dengan jadwal sidang.
3: Sewaktu kita turun ke lapangan, pada waktu itu masih banyak siswa yang belum menerima manfaat. Untuk itu kami ajukan lagi kepada BGN. Tapi pada waktu itu kan ditolak oleh BGN karena portal sudah ditutup. Tapi kenapa? Sepengetahuan kami bahwa BGN itu masih menerima terus padahal portal sudah ditutup. Kami mengikuti tanda tanya, ada apa ini? Setelah kita telusuri, kemudian bahkan ada oknum menyampaikan pada saya selaku kota Progip, yo lek kepengin lolos yo butuh ono duit kopi. Radio station B.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bapak Ibu Petani, Miravis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
2: Iya, Miravis Duo dengan teknologi edipidine, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
1: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
2: Dan itu yang ditawarkan Miravis Duo. Miravis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
1: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
2: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
1: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
2: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Miravis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
1: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
2: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Miravis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda.

0: Di jam setengah 8 malam ini Sobat K, kita akan ikuti informasi bersama dengan Sobat Eri yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan drama Cina dengan iming-iming mendapatkan pendapatan harian dan bonus tambahan. Modus penipuan drama Cina ini diketahui dari laporan masyarakat yang masuk ke sistem Indonesia Anti-Scam Center atau IASC atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan. Dalam akun Instagram resminya, OJK membeberkan, dari hasil investigasi Satgas Pasti, entitas yang melakukan modus penipuan drama Cina maupun 5 entitas lainnya tidak mengantongi izin yang sesuai dengan kegiatan usaha mereka dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI BKPM. Entitas-entitas tersebut menjaring korban dengan modus penipuan yang sama, yaitu impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan yang berizin. Beralih ke informasi berikutnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejari Jaksel memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus terkait tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah Kejari Jaksel menerima pelimpahan tahap 2 berupa barang bukti dan tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya. Marcelo menerangkan keputusan ini diambil pihaknya berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diterima Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari kuasa hukum dan keluarga tersangka. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melimpahkan Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin hari ini. Pelimpahan ini diawali dengan penangkapan terhadap keduanya pada Jumat 19 Juni pagi pekan lalu. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio. K-Radio, 102.9
0: K-Radio, your life, your music. Terima kasih informasinya Sobat Eri yang ada di Newsroom. Kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Maraknya aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Jember mendapat tanggapan positif dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Dan dari sejumlah aksi yang digelar secara bergantian di depan gedung DPRD Jember dengan membawa berbagai isu nasional, di mana sebagian massa menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah seperti makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
2: Maraknya aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Jember mendapat tanggapan positif dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Sejumlah aksi digelar secara bergantian di depan gedung DPRD Jember dengan membawa berbagai isu nasional. Sebagian massa menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi desa Merah Putih. Sementara, kelompok lainnya menyuarakan kritik dan penolakan. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati yang akrab disapa Gus Fawaid pada Senin 22 Juni 2026 menilai aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Menurutnya, adanya kelompok yang mendukung maupun mengkritisi kebijakan pemerintah menunjukkan ruang demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan baik dan masyarakat tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Gus Fawaid mengatakan, pemerintah daerah menghormati setiap bentuk penyampaian pendapat selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan harus disikapi secara dewasa. Selain menjadi sarana penyampaian aspirasi, Bupati juga melihat adanya dampak positif lain dari seringnya pelaksanaan aksi demonstrasi. Kehadiran massa dalam jumlah besar dinilai dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi aksi. Pedagang kaki lima serta pelaku usaha mikro dan kecil berpotensi memperoleh tambahan pendapatan dari meningkatnya aktivitas warga saat demonstrasi berlangsung. Meski demikian, Gus Fawaid mengingatkan agar setiap aksi dilakukan secara damai, tertib, dan tidak melanggar ketentuan hukum. Ia meminta seluruh peserta unjuk rasa menjaga keamanan serta tidak melakukan tindakan yang merusak fasilitas umum. Menurutnya, aksi yang berlangsung tertib akan membuat pesan yang ingin disampaikan lebih mudah diterima. Sedangkan, tindakan anarkis justru dapat mengaburkan tujuan utama penyampaian aspirasi kepada pemerintah.

Satu single dari Lady Gaga, Hold My Hand, sekaligus menjadi lagu terakhir ya Sobat K, menutup kebersamaan kita di K-Perspektif malam hari ini. Tentu saja besok K-Perspektif lanjut lagi di jam 6 pagi sampai jam 8 malam, dan spesial besok ada K-Radio Talk di jam 3 sore ya, untuk membahas terkait dengan pro kontra dari program MBG. Jadi besok kamu juga boleh untuk gabung, kirimkan aja pertanyaan ataupun pendapat-pendapat kamu ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hey Radio,

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

setia. Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102.9 K-Radio.
1: K-Religi di 102.9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat KI, di jam 6 bersama Raviana, KI Perspektif yang menemani kamu sampai jam 12 siang nanti. Tentu saja di pagi hari ini cuaca juga masih cukup cerah ya kondisinya. Traffic juga masih sangat lengang, jadi enak banget kalau bisa dimanfaatkan buat olahraga. Apalagi yang di pagi hari udah mulai sibuk ya. Tadi ibu rumah tangga terutama, kalau udah bangun subuh gitu pasti udah mulai sibuk banget buat masak, nyiapin menu buat sarapan atau buat bekal suami atau anaknya yang sekolah gitu ya. Pasti udah hektik banget di dapur. Tapi kalau di pagi hari ini biasanya ada juga ya yang udah selesai buat masak gitu, jadi tinggal leha-leha. Tapi sepertinya kalau jam 6 sih masih belum selesai ya Sobat Kei. Tapi untuk semua aktivitasnya semoga diperlancar di pagi hari ini. Yang mau siap-siap buat berangkat kerja pun juga semoga diperlancar. Kalau nggak pengen kejebak macet sih paling enak memang berangkatnya lebih awal ya Sobat Kei, dari jam-jam sibuk. Kalau jam-jam sibuk tuh biasanya di jam 7:30 sampai jam 7:30, nah itu pasti traffic lagi tinggi-tingginya. Kalau gak mau kejebak macet, emang enak kalau berangkatnya lebih awal, jadi bisa lebih nyantai, di tempat kerja pun nyampe juga dalam kondisi yang lebih tenang Sobat Kei. Nah di pagi hari ini nanti kita akan bahas beberapa informasi ya Sobat di Kabupaten Jember, informasi nasional juga ya. Isu-isu terhangat kita akan bahas. Dan seperti biasa di Gay Perspektif, Rafsiana gak sendirian, nanti akan ditemani bersama dengan Sobat Reza juga untuk membantu update informasinya. Kamu pun juga boleh ya kirimkan aja ke WhatsApp Gay Radio kalau ada beberapa informasi penting di 0811 378 1029.

Melompat lebih tinggi dari lomba sihir baru saja diputarkan ya, mengawali lagu di K Perspektif pagi hari ini Sobat K. Nah, kita akan awali informasi di pagi hari ini, tepatnya di jam 6 pagi ya Sobat K, berikut ini. Good morning. Sound of Knowledge. Terkait dengan jelang kepulangan jemaah haji Kabupaten Jember, ini sudah mulai untuk timbang koper dan mempersiapkan dokumen perjalanan. Proses persiapan kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Jember mulai dilakukan menjelang jadwal pemulangan dari Arab Saudi. Salah satu tahapan yang saat ini berlangsung adalah penimbangan koper untuk memastikan barang bawaan jemaah sesuai dengan ketentuan maskapai penerbangan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, pada Senin 22 Juni kemarin menjelaskan bahwa penimbangan koper ini dilakukan 2 hari sebelum keberangkatan. Petugas maskapai akan mendatangi hotel tempat jemaah menginap untuk memastikan koper besar tidak melebihi batas maksimal 32 kg. Sedangkan koper kabin dibatasi hingga 7 kg. Nur Soleh juga mengimbau seluruh jemaah agar memastikan koper besar telah dikemas dan dikunci sebelum jadwal penimbangan dilakukan. Karena setelah proses tersebut, jemaah tidak diperkenankan lagi untuk menambah barang bawaan ke dalam koper besar. Selain memperhatikan berat koper, jemaah juga diminta untuk mematuhi aturan terkait barang-barang yang dilarang yang masuk bagasi maupun kabin pesawat. Salah satu yang masih sering ditemukan adalah upaya membawa air zam-zam di luar ketentuan yang berlaku. Di samping persoalan barang bawaan, kondisi kesehatan jemaah juga menjadi perhatian menjelang kepulangan. Setiap jemaah harus dipastikan dalam kondisi layak terbang agar dapat kembali ke tanah air bersama kloternya. Apabila terdapat jemaah yang sakit dan dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis, maka yang bersangkutan akan dipulangkan bersama dengan kloter berikutnya setelah kondisi kesehatannya membaik. Untuk proses kedatangan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Nur Soleh menyebut bahwa mekanisme tahun ini lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Karena setelah tiba, jemaah hanya menjalani proses verifikasi singkat sebelum langsung diberangkatkan menuju daerah asal menggunakan bus yang telah disiapkan. Tidak ada lagi seremoni penyambutan yang memakan waktu lama sehingga proses kepulangan diperkirakan hanya berlangsung sekitar 40 menit hingga 1 jam. Meski demikian, terdapat kemungkinan koper tidak bisa bersamaan dengan jemaah, di mana hal ini karena pada musim haji tahun ini tidak disediakan tenaga porter khusus untuk membantu pemindahan koper dari gudang ke armada bus. Sehingga proses distribusi barang bawaan akan mengandalkan petugas pendamping bus yang jumlahnya terbatas. Nur Soleh juga berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan lancar tanpa kendala, termasuk jadwal penerbangan yang direncanakan berlangsung mulai 24 Juni mendatang. Seperti saat keberangkatan, jemaah juga akan menjalani penerbangan transit sebelum melanjutkan perjalanan menuju Indonesia.

Your Music. Baru aja diputar satu single backtrack dari The Rembrandt dengan I'll Be There For You baru saja ya Sobat K di menjelang jam 6:30. Masih cukup lengang ya kondisi traffic, tidak terlalu ramai Sobat K di pagi hari ini karena biasanya jam-jam ada kepadatan tuh di 6:30 atau di jam 6:45 atau sampai 7:30 tuh udah mulai rame-ramenya Sobat K. Jadi hati-hati selalu yang mau siap-siap buat berangkat kerja atau berangkat sekolah, nganterin anaknya sekolah, juga harus berhati-hati Sobat. Tapi sebelum itu, kita akan geser ke informasi berikutnya Sobat K. Terkait dengan informasi dari Kabupaten Jember. Relawan Pro Prabowo Gibran atau Pro Gib Jember mendesak Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan evaluasi dan bersih-bersih menyeluruh dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Desakan itu disampaikan ratusan relawan dalam aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jember pada Senin siang. Koordinator Pro Gib Jember, Subakir Firdaus, juga menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung penuh program MBG karena dinilai memberikan dampak besar bagi siswa, petani, nelayan, peternak, pedagang, dan pelaku usaha lokal lainnya. Namun di tengah dukungan tersebut, Progib menilai masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan program yang perlu segera dibenahi. Menurut Sukri, pihaknya bahkan telah menyampaikan laporan dan aspirasi terkait dugaan penyimpangan kepada pengurus pusat jauh sebelum adanya penindakan terhadap sejumlah oknum di lingkungan BGN. Sukri juga mengungkapkan, relawan di lapangan ini menemukan masih banyak siswa yang belum menerima manfaat program MBG, baik di wilayah pedesaan, pegunungan, maupun perkotaan. Temuan itu telah beberapa kali disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi. Ia juga mengaku menerima informasi mengenai dugaan praktik pencaloan dalam proses pengajuan program. Meski demikian, tudingan tersebut merupakan pengakuan yang diterima relawan dan masih belum dapat diverifikasi secara independen. Progib juga menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi menghambat keberhasilan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Relawan meminta pemerintah memastikan pelaksanaan MBG berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Lebih jauh, Progib Jember berharap momentum terungkapnya kasus yang menyeret sejumlah oknum dapat menjadi titik awal evaluasi menyeluruh tubuh BGN, sehingga pelaksanaan program makan bergizi gratis ke depannya semakin bersih, profesional, dan berpihak kepada masyarakat.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. Good morning, what a support
2: night, and radio. Sound of Knowledge.
3: Di pagi hari ini Sobat K, kita akan ikuti ya update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza yang saat ini ready di Simpang Kali Putih. Bagaimana untuk kondisi trafficnya? Kita akan simak dalam traffic report berikut ini.
4: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Selamat pagi Sobat Reza. Selamat pagi Sobat ya, Reza.
5: Baik.
3: Silakan informasinya.
5: Apakah dapat terdengar suara saya?
3: Iya, silakan informasinya.
5: Selamat pagi Sobat K, saya Reza Nasution. Laporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Kali Putih, tepatnya di kawasan jembatan Kali Putih Rabu Uji. Terpantau arus lalu lintas pagi ini ramai lancar, baik dari arah Jalan Erlangga menuju Balung, begitupun dari arah Jalan Gajah Mada menuju arah Jember dan Petung. Nah, kendaraan melintasi kok didominasi oleh sepeda motor dan beberapa kendaraan roda 4 yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Volume kendaraan mengalami peningkatan seiring aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Seperti mungkin berangkat kerja, mengantar anak ke sekolah, maupun keperluan lainnya. Sehingga Sobat K, kami mengimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara, dan pastikan kondisi kendaraan kamu dalam keadaan prima. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Kali Putih. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang saat ini berada di Simpang Kali Putih untuk mengabarkan kondisi traffic yang ada di sana. Dan semoga untuk kamu yang akan melakukan perjalanan ke daerah Kali Putih ya Sobat K, dipermudah dan diperlancar karena informasinya saat ini masih ramai, lancar, masih cukup kondusif kondisinya ya di pagi hari ini. Nanti kita akan bantu juga update informasi traffic di beberapa ruas jalan Sobat K. Jadi untuk kamu yang ada informasi terkait dengan penumpukan volume kendaraan, kirim aja ke WhatsApp Keridio ya Sobat, di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Di jam 6 lewat 47 menit ini Sobat K, kita akan ikuti kembali ya update informasi di Simpang 3 Rambi Puji bersama dengan Sobat Reza yang saat ini sudah standby di sana dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Pagi Sobat Raviana.
0: Silakan informasinya bagaimana kondisi trafik di Simpang 3 Rambi Puji.
2: Baik, terima kasih Sobat Raviana. Selamat pagi Sobat K. Dengan saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Rambi Puji. Terpantau dari Jalan Argo Pro menuju kawasan Panti, kondisi lalu lintas saat ini lengang. Kendaraan didominasi oleh roda 2. Sementara dari jalan Gajah Mada, baik jalur Rambi Puji menuju Kota Jember Kota, maupun sebaliknya dari Kota Jember menuju Rambi Puji, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4, bahkan kendaraan bermuatan berat. Sehingga untuk kamu Sobat K yang ingin menuju Jember Kota bisa melintasi Jalan Argo Pura menuju Panti agar tidak menimbulkan kemacetan. Sebagai pengingat buat kamu Sobat K, selalu utamakan keselamatan saat berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan kurangi kecepatan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Rambi Puji. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang melaporkan bagaimana kondisi traffic di Simpang 3 Rambi Puji. Nampaknya kondisinya sudah mulai ada kepadatan ya Sobat K. Jadi yang mau ke arah sana, apalagi yang mau melakukan aktivitas atau bekerja, mengantarkan anak. Jadi hati-hati selalu ya untuk yang melakukan aktivitasnya. OTW ke daerah Simpang 3 Rambi Puji ataupun di daerah Kaliputih. Tadi ada dari Sobat Reza mengabarkan di sana juga masih cukup kondusif Sobat K. Walaupun masih belum terlihat adanya kepadatan, tapi jangan ngebut juga ya Sobat K. Tetap untuk hati-hati dan selalu kurangi dan lihat bagaimana batas kecepatan yang sudah ditentukan. Jangan terlalu ngebut, apalagi di jam-jam yang emang sibuk banget Sobat K. Karena udah di jam 6 lewat 49 ya, udah OTW di jam 7. Nah itu biasanya sudah mulai ada peningkatan di beberapa ruas jalan. Boleh banget untuk informasikan ya, mungkin yang ada di perjalanan dan terlihat ada beberapa jalan yang padat atau numpuk, share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.